0: Oh, Not. Mananya kini Not, Pak Man?
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya.
1: Wah,

Kredit Umkm Bangka Belitung LPPOM, produk halal Bangka Belitung potensial tembus pasar internasional. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Pusat penilai potensi produk halal di Provinsi Bangka Belitung cukup besar menembus pasar internasional. Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati mengatakan keberagaman produk unggulan daerah khusus sektor perikanan menjadi peluang yang dapat dikembangkan seiring meningkatnya permintaan terhadap produk pangan halal dunia. Demikian kabar Bangka Belitung.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Cu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Cu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerito surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu, ya, bahu dan lengan orang. Sementara kerito surong atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu, ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kerito surong ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah, ya, dalam jarak yang pendek, ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kungca ataupun kerito surong juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini, yang menariknya karena jalannya, ya, jalannya itu sangat sempit, ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit, ya, mencicit seperti cicitan babi, ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kerito surong ini berasal dari as roda, ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua, ya, di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kerito surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kerito surong untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kerito surong juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kerito surong sudah jarang digunakan masyarakat. Sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal kerito surong, dan dibangunlah Tugu Kerito Surong. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Nah, di Pangkal Pinang, Kerito Surong ataupun Kayak Kunca itu dibuat dalam bentuk apa ya? Tugu ya, Tugu Kerito Surong. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe ya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk Kerito Surong itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an Kerito Surong itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya karena banyaknya alat angkut yang lain, Kerito Surong itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya, alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu biar orang tidak lupa ya dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
0: Tugu Kerito Surong, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu. Dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di kota Pangkal Pinang. Pembangunan Leather Sculpture Kerito Surong yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan Kerito Surong pun menjadi ikon masyarakat kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan Tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, Kerito Surong?
1: Cuma sayang narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang Kerito Surong itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu Kerito Surong, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak paham. Nah, seharusnya nanti di Tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu ya, dia menjadi live ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah kan, bisa sahang, lada ya, bisa pisang kan, bisa juga kayu ya. Nah, itu kan yang diangkut kayu. Kayunya cuma 3 kuleng ya. Ya, kuleng 3 potong kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya. Kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar ya, yang banyak kan. Ya, jadi agak hidup lah kelihatannya.
0: Upaya pewarisan karya budaya Kerito Surong telah dilakukan. Bahkan dari awalnya menjadi alat angkut kemudian dijadikan media permainan tradisional, yaitu adu Kerito Surong, yang dominan dimainkan oleh anak-anak muda. Kerito Surong ini sengaja diperlombakan, guna melestarikan budaya permainan khas Bangka yang sudah sangat jarang ditemui di era modern seperti saat ini. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda dan turut melestarikan terhadap nilai budaya yang telah dimiliki oleh leluhur di Bangka Belitung.

0: RRI Perempat Sunggalai, sahabat budaya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dan menikmati akhir pekan di hari ini. Jangan lupa sahabat budaya untuk nikmati aneka wisata hiburan dan juga wisata kuliner di RRI Sungai Liat. Yuk, sepredi berkunjung ke RRI Sungai Liat, oh. Nah, karena ada banyak sekali aneka kuliner yang tersajikan di sini di Bazar UMKM, dari makanan tradisional, makanan khas Pontianak, dan banyak lagi ragam lain. Nah, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, ngopi pagi.
0: Selamat pagi juga, apa kabar Mang Yan?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, oke, okay, alhamdulillah, senang dengar rahman pagi-pagi ini lah, bersemangat Mang Yan. Apa kegiatan nih hari ini?
1: Siapa lah dengan perempat lah sambil menikmati kopi hangat.
0: Oh, ngolah ngopi pagi ini.
1: Pagi lah di teras dengar lah dengar siaran ini perempat.
0: Oh, jangan lupa nih kalau ada waktu berkunjung ke RRI nih Mang Yan.
1: Hari Minggu malam Senin lah.
0: Ada rencana malam Senin nak berkunjung ke sana. Oke lah.
1: Ada kawan-kawan kita lah, anak ke situ, Bang Ii, Omar Rapi, Julia.
0: Mantap. Kumpul-kumpul di sini. Oke lah, karena banyak hiburannya, banyak acara kalau setiap malam sih dari kemarin ge lah ramai lah.
1: Mungkin kemarin ada lewat ke orang rumah dari Tenanga. Ramai juga lupa ya.
0: Lah, ada banyak jualan makanan-makanan kekinian, makanan tradisional. Jadi memang pelaku UMKM kita nih guys, percaya diri lah kayak makanan tradisional khas kita. Oke lah, Mang Yan pagi ini ada lagu apa yang didengarkan biar tambah semangat?
1: Mang Yan akan dengar lagu Jambi ya, Burung Kenek-Kenek.
0: Oke, siap. Untuk siapa lagu ya?
1: Lagu untuk Julia Putra Sambat, Bang Ingale, Bang Ing ya. Jangan lupa kita ya, hari Minggu malam Senin kita berkunjung ke RI Perempat kita untuk merayakan RI Perempat kita. Jangan hanya telepon banyak lah, kita sekali-sekali ke situ ngumpul ada ge.
0: Bener, setuju Mang Yan.
1: Itu arti kesenangan makanan sembilan di situ, silakan udah. Halo Mama Rati, jangan lupa ke Kampung Jawa jemput kawan kita.
0: Oh, ke Kampung Jawa. Siapa lagi nih nak dijemput nih?
1: Kek Mangamat, laku pada. Kek Pak Ibrahim. Kek Budi Sumi. Terus siapa lagi? Kek Kakek Sekamura, kita yang di Teluk Pemandang. Halo Kakek Sekamura, jangan lupa Halo Putra Sambas, mumpung ngaji di Bangka, pergilah ke Perempat.
0: Ayo.
1: Biar kita ketemuan, jangan hanya ngomong di radio bae ya, ada yang dengar suara.
0: Betul, setuju. Setuju Mang Yan.
1: Ini kan lah, mudah-mudahan kita langsung ketemu, bisa bertatap muka. Bisa bercengkeraman, ngomong apa adanya. Sambil menikmati wisata kuliner Bangka Belitung. Nah itu banyak.
0: Oke lah, terima kasih banyak Mang Yan bergabung. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kemarin itu pas keliling-keliling tuh ada yang berjualan, pelaku UMKM kita adalah makanan khas Pontianak. Ada seperti bakcang kalau di sini itu pakai daun pandan. Terus ada otak-otak juga, ada aneka roti-roti kekinian tuh seperti ada juga aneka jus buah asli, bukan yang pewarna, karena memang di blender tuh memang di depan orang secara langsung lah seperti, jadi maka tuh ku tahu oh itu emang asli buah, karena di blender di depan orang ramai seperti bukanlah jadi blek sirup, gak tahu bukan. Ada juga aneka makanan, makanan-makanan empek-empek Palembang juga ada turut hadir. Dan masih banyak lagi lah seperti yang pasti ya kalau berwisata kuliner nih. Menikmati itu seperti tidak dihabis. Yang habis itu paling duit bayi udah, oh. Tapi duit pajak dicari, rezeki selalu ada insya Allah. Kita kembali ke penelpon. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Tidak di suara ya seperti ya. Oke. Boleh gabung lagi di 08 12 13 14 10 39. Mana lo Mang Amat nih, apa GKRR ini ya Mang Amat? Banyak cewek Mang Amat. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Kopi pagi.
0: Oke, selamat pagi juga Putra Sambas, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau begitu sehat. Gimana untuk pagi hari ini, sudah beraktivitas apa saja? Ada rencana apa?
2: Lagi ano, Mbak. Lagi dapat musibah.
0: Apa tuh? Musibah apa?
2: Jatuh dari motor.
0: Kapan? Kemarin?
2: Udah lama lah, udah 2 minggu.
0: Oh, jadi gimana kondisi ya sekarang Putra?
2: Kaki ya.
0: Kaki ya, masih terkilir, sakit.
2: Ketimpa
0: sepeda motor. Oke, jadi
2: jatuh di ke dalam bandar.
0: Masuk ke dalam bandar. Oh. Kecelakaan tunggal atau apa?
2: Iya.
0: Kayak itu. Jadi kondisinya susah beraktivitas lah kalau kaki sakit, udah?
2: Belum berobat terus.
0: Ya. Oh, berobat terus, oke lah.
2: Minum jamu herbal.
0: Minum herbal. Tapi lah deh, kurang membaik itu lah deh, kelihatan ya.
2: Iya lah, dikit-dikit.
0: Oke lah. Mudah-mudahan pemulihannya cepat, Dok.
2: Itulah, okay. Maka minggu terdapat hadir tuh.
0: Tapi ini Bang Putra Sambas nih posisinya di mana?
2: Di rumah Lubuk Keli.
0: Oh, di Lubuk Keli, masih di seputaran Sungai Liat, Dok?
2: Di tetangga dengan MRI. Jalan kaki juga nyampe.
0: Oh, deket berarti ya?
2: Dari jauh dah.
0: Di Lubuk Keli ya. Oke lah, mudah-mudahan segera cepat sembuh lah Bang Putra. Mungkin kawan-kawan yang jauh hari Minggu ke Sungai Liat bisa nih mengunjungi Bang Putra sekalian. Lekas sembuh kok Bang Putra. Yo, ada lagu apa ini, Nek?
2: Tadi ada masakan Kalimantan itu apa tuh?
0: Apa?
2: Tuh, kata
0: orang jualan. Di Bazar UMKM tuh dia ada stand khusus makanan Pontianak. Tulisannya tuh banyak sih, ada yang kayak bacang kalau di sini tuh kan yang digantung pakai tali pandan tuh, yang pakai daun pandan bentuk segitiga. Terus ada makanan lainnya juga.
2: Makanan ini ada dah kemarin nih, makanan namanya bubur pedas, ada dah.
0: Tidak deh kayak ya.
2: Oh, kalau ada makanan bubur pedas tuh makanan khas kalau Kalimantan Pontianak tuh.
0: Kalau bubur tuh tidak deh belum. Cuman makanan kayak camilan-camilan yang kering-kering yang awet mungkin agak lame kayak itu kan. Nah, itulah kayak yang ada ya. Oke. Nih pagi ini lagu apa yang mau didengar?
2: Lagunya Beta Mau Sampai Mati.
0: Oke, siap. Salamnya untuk siapa?
2: Salam-salam buat Abang Lian tadi. Ayo Fitri, Bu Kori, Bu Alen, Mama Rati, Tengking, buat Bude, buat Julia, buat semua lah.
0: Oke lah.
2: Oh, buat kakek Sampura ya. Buat dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Semoga sukses.
0: Amin.
2: Dirgahayu. RRI, Kuherian.
0: Terima kasih banyak Bang Putra Sambas.
2: Satu suara berjuta telinga.
0: Siap.
2: Kali menggerara tetap di udara.
0: Oke. Oke, terima kasih buat Bang Putra Sambas.
2: Selamat pagi ya.
0: Yo.
2: Keluarga.
0: Oke lah, cepat sehat ya Bang Putra. Kembali beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Sepradi Sahabat Budaya, itu dia tadi Bang Putra Sambas yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Boh, ngapanya? Tulalit lagi, tulalit. Semangat pagi, karena mentari hari ini luar biasa cerah. Cuman perawanan kita nih masih diselimuti kabut Sepradi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Upin pagi.
0: Halo, selamat pagi. Kayak siapa nih?
3: Kayak orang sering menunggu.
0: Apa kabar, Fitri?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oh, sedang apakah ini sekarang?
3: Biasalah, sibuk di dapur.
0: Sibuk di dapur. Sudah selesai masak?
3: Belum.
0: Oh, belum. Masih sambil denger radio kok, sambil ya, masak kok.
3: Sambil nih.
0: Cuman nih harga-harga sekarang nih.
3: Harga-harga ini melambung tinggi, ikan pokok.
0: Melambung tinggi ya. Bumbu. Oke lah. Berapa harga ini Fitri, harga ikan ya?
3: Ikan cil kemarin 50.000.
0: Masya Allah.
3: Ikan jebung tuh, tapi tidak dibesak dak, 40.000. Kira-kira yang setempat-setempat macam tempat kalau yang besar.
0: Au.
3: Lah. Nak nyari singkur dak deh.
0: Dak di musim mah. Tengah ada di musim mah mensingkur nih.
3: Dari di musim. Mana renyek manggang belilah ikan jebong.
0: Oh, mana entah ikan jebong ada terus tapi.
3: Oh, ade.
0: Oh, lah jadi bakar ikan oh, hari ini yuk, menu sehat kok.
3: Oh. Bakar ikan jebong.
0: Oke lah, mantul. Oke, Fitri nak denger lagu apa pagi ini?
3: Ayo nak denger. Bangkitlah hai satriaku, sembuhlah sayang.
0: Wui.
3: Aku lagi ada tahu apa judulnya lupa.
0: Apa oh, judul? Satria Baja Hitam enggak lah judul lagu. Oke lah, salam untuk siapa nih yuk?
3: Salam-salam untuk Putra Sambas tadi. Ngapain ya sakit kok?
0: Jatuh dari motor.
3: Wey, gue pikir itu kayak mikir dulu ya. Terus ke manggan tadi di Mama Rati Bangka nih. Terus kuaya pokok semuanya terdengar kita berempat nih tanpa terkecuali. Semoga kita semua diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Keselamatan, murah rezeki, panjang umur. Begitu juga untuk penyiarnya, semoga sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama.
3: Itu radio RR kita sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih, Abadi Fitri.
3: Di hati selalu.
0: Terima kasih. Yo.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Yuk Fitri dan tetap semangat untuk spredi-spredi yang lain yang masih mendengarkan kami melalui RRI Digital. Masih dalam suasana perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia nih Sepradio, maka dilaksanakan RRI Fest di halaman RRI Sungaliat dengan berbagai macam hiburan menarik. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Apa kabar nih Bang Rido?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bang Rido. Apa kegiatan nih Bang Rido?
4: Kegiatan ya, saya kan di rumah nih, nunggu-nunggu lah, nunggu ada orang ke rumah lah nih.
0: Oh, di rumah lah. Oh. Ada ya. Informasi apa nih di tempat Bang Rido? Ada yang anu dak?
4: Informasi Dede sekoda.
0: Nya orang rumah lah masak kan pagi ini.
4: Lah
0: kalau
4: ya pernah beli tapi orang beli apa ada orang datang jual.
0: Oh, ada orang mendesainin tuh belanja dek di ke pasar, orang datang pakai motor-motor ya
4: pasar lah kadang kan layu bukan menel ada orang lewat ke sampai rumah nih banyak orang jual
0: seger be macam tuh.
4: Oh, jual ikan, jual sayur, daging, buat di bayi lah, buat lewat di samping rumah ya.
0: Lalu, dia ngemayah ke pasar.
4: Oh, ngemayah ke pasar kan.
0: Bener lah mentua.
4: Tapi oh, bilang ngisat apa di pasar ya lah, kadang pernah yuk pergi ini.
0: Pergi ke pasar ya, kadang sambil cuci mata.
4: Cuci mata, ya, yuk
0: mau. Oh, kayak ngibur hati kata orang.
4: Oh, bener, di sana itu. Kalau lewat-lewat, jual sayur tadi, pengalaman saya dari anak tadi,
0: Pak. Oh.
4: Ya.
0: Oke lah pun. Pagi ini denger lagu apanya, Bang Rido?
4: Aku lama denger lagu anu deh. Rajuk lah.
0: Rajuk bergoyang?
4: Oh. Oh, oh. Orang mau anak FPI itu kan, ini mahal, timah nih.
0: Oke, okay. Berapa imang ah? Timah mahal ya?
4: 200 lebih lah.
0: 200 lebih?
4: Oh.
0: Lah tamat, penia, ha? Orang
4: ge ada timah
0: nggih ge BTI lah man ya.
4: Oh.
0: Sebenarnya kita nih ingin lah orang BTI ya, tapi ya alam kita nih nak mana kabar.
4: Ya itu yang mana bae yang lapang-lapang yang anak-anak bae lah itu. Lapang yang lelap-lelap itu. Kenapa lah nak ambil nanti sama ambil duit orang nak belanja mana alam dia diambil ke lah karo kan.
0: Oh. Asal jangan nua-nua ge kan kala kita lah nanggung.
4: Ya kan nancuk we to nancuk anu lah.
0: Man lah hancuk nua kita lah nanggung hal urang lah nikmati hasil lah.
4: Kenapa Fitri sang ambil duit mudah ge timah mahal lah
0: paro. Oke. Alah pun nih Bang Rido ditunggu lagu salam untuk sape?
4: Salam Ayu Fitri Trio. Siapa nama tu kakek punya tambah kerja waktu jadi anak waktu itu motor
0: awak katanya
4: kita sempat lihat lah anak tambah tu
0: Yulia
4: Merah dari Sengkap Bang Ayung Om Rahim Mok dan Tua dari Sungapa Gus Sumi Warni siapa gitu yang kadal sepapa toyip sepapa gitu buka kita lihat semua baiklah di doa bang nona peritore pada lihat semua dia tak boleh lelah
0: sepapa
4: turun nona air dari langit atas kuasa bumi gerakan lihat orang lah. Kira pula dia hujan pula dia orang tu nejok anak-anak betul hujan
0: lah. Lah di tempat Bang Rido lah hujan lom.
4: Lom.
0: Wah sama apa nak ya?
4: Oh, kita perlu nejok orang betul hujan lah di perlu nejok.
0: Oh nak ya kan?
4: Oh, mungkin ni lom datang sini ya, ni bagi dulu di kampung-kampung dulu kalau asal lom dia nama lalu hujan lom.
0: Oh.
4: Sapa-sapa orang buka pintu alam dan cepat hujan lom.
0: Amin. Oh amin. Ya,
4: orang kan.
0: Bener lah.
4: nggak terkabul lah buat kita. Ya nampak tobera.
0: Oke lah, makasih ya Bang Ridho.
4: Ya Pak, suami minta sehat kok.
0: Amin.
4: Maaf nak. Ada anak minta sehat lah di doa Pak Ridho nih.
0: Oke lah Bang.
4: Masih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penelpon terakhir kita, Sepradi, makasih untuk gale-gale yang bergabung. Kita bakal lanjut lagi di Berubat Suat lagi. Simak burung kenek-kenek mengakhiri ngupi pagi hari ini.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, wah, wah, wah, wah. Lah jam 8 rupa, gul.
2: Apa kabar Bangkat Belitung, Nek? Nek, nyah.
3: Di kabar Bangka Belitung, warga Pacak usulkan bantuan air bersih ke BWS Bangka Belitung. Sepredi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat untuk mengantisipasi krisis air bersih akibat musim kemarau. Pelaksana tugas Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi menyebutkan masyarakat yang mulai mengalami kesulitan air bersih, Pacak memproses bantuan secara berjenjang melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Prosedur pengajuan bantuan air bersih yakni kepala desa atau lurah mendata warga yang terdampak termasuk jumlah kepala keluarga dan kebutuhan air di wilayah tersebut. Satu pihak desa mengajukan surat permohonan resmi kepada Balai Wilayah Sungai, kemudian tim BWS yang akan turun ke lokasi untuk memverifikasi data dan menentukan kelayakan bantuan hingga menetapkan titik penyaluran air bersih di lokasi strategis wilayah terdampak. Kelak, Balai Wilayah Sungai akan melakukan survei ke wilayah yang meminta bantuan. Mereka akan menetapkan titik bantuan di mana drop tidak ke rumah-rumah. Dia pun menambahkan BPBD bertindak sebagai pendamping selama proses penyaluran bantuan berlangsung. Namun BPBD siap menerjunkan dukungan armada tambahan jika kapasitas BWS membutuhkan perkuatan di lapangan. Demikian kabar Bangka Belitung.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Sebenarnya untuk kali ini kami hadir dalam program Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat bersama Perempat Sungai Liat. Simak informasi yang akan ku hadirkan untuk KIKA kali ini berkenaan dengan pemutuhan air bersih yang kurang di keseharian kita, seperti berpengaruh terhadap apa bayi. Simak informasi dan solusi yang kita dapatkan juga sahab radio kukutip dari Kemenkes Republik Indonesia. Jadi karena musim kemarau, sebagian orang mengabaikan, gak tau ngapelah mendak dibersih, tapi yang penting ada air. Nah, berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya ada solusi yang lebih dalam lagi seperti yang bisa kita lakukan, yang pacak kita dapatkan untuk mendapatkan air tadi menjadi bersih, walaupun yang awalnya kita dapatkan mungkin kualitasnya tidak terlalu baik. Simak informasi lengkap untuk kali ini. Karena kalau kita mengkonsumsi dan menggunakan air yang tidak terlalu bersih, itu bisa menjadi penyakit terhadap pencernaan kita. Konsumsi air kotor itu menyebabkan diare, menyebabkan kolera, disentri, dan juga tipes, penyakit kulit dan mata. Jadi kurangnya air itu bisa juga membuat kebersihan diri terabaikan, memicu infeksi kulit, kudis, dan radang mata. Selain itu juga kekurangan air bersih dan sanitasi yang buruk bisa mengganggu gizi anak serta memicu pertumbuhan yang terhambat. Dan selain itu penggunaan air tercemar zat kimia berbahaya dalam jangka panjang pacak merusak organ tubuh macam kayak ginjal. Sepradi, air yang tidak sehat dan layak konsumsi sebenarnya itu memiliki pH yang netral. Tapi kalau kita tidak menggunakan pengukur pH, juga bisa dilihat dari kalau air itu jernih, tidak berbau, tidak berase, dan tidak berwarna, bebas dari kuman, bakteri, ataupun penyebab penyakit. Kalau kita mengalami masalah nih, Sepradi, maka ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan, langkah-langkah nih, supaya walaupun musim kemarau nih tetap kita mendapatkan sumber air yang baik. Untuk membuat alat penjernih air yang sederhana di rumah, untuk mengubah air keruh yang kita dapatkan, yang kita angkut, itu menjadi lebih bersih dan layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari kita. Nah, bisa kita menyiapkan bahan-bahan yang sangat murah meriah ada di sekitar kita. Botol plastik besar ukuran 1,5 liter, terus siapkan pisau ataupun gunting, seperti siapkan kapas ataupun kain bersih sebagai penyaring paling dasar, siapkan arang untuk penyerap bau dan racun, pasir

barisan kedua ya, basukan arang yang telah dihancurkan sedikit, tapi jangan terlalu halus karena dia paca runtuh ke bawah. Tapi bentuknya macam kayak kerikil-kerikil kecil loh, dan ditambah kayak kapas. Tambahkan lapisan pasir bersih di atas arang. Atau kalau ikan yang beli secara instan itu ada jual keran yang metode seperti yang ku sampaikan nih, karena Rara pernah beli juga nih Sepradio. Cuman kalau beli di wilayah kita ini ku gak tahu di mana, cuman waktu itu ku beli secara online lah. Ada memang filter air yang keluar tuh memang jernih. Nah, tuangkan air keruh tadi, kalau memang lapisan 1, lapisan 2, lapisan pertama tuh kapas dan kain, lapisan kedua ya arang, lapisan ketiga ya pasir. Lapisan keempat tuh adalah kerikil bersih dan proses penjernihan dengan cara menuangkan air keruh di atas lapisan filter kita secara perlahan, lalu tampung air bersih yang keluar dari lubang leher botol yang pada bagian bawah tadi. Catatannya, pada tuangan pertama air biasa akan sedikit hitam karena sisa arang, oh Sepradi, buang dulu tuh air pertama, lalu ulangi prosesnya sampai air yang keluar tuh benar-benar jernih. Oke, selamat mencoba, semoga ini bermanfaat.

Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Subreddit kali ini gue hadirkan informasi untuk Kika berkenaan dengan mengedepan budaya hidup sehat dengan pemenuhan air bersih. Kalau air di rumah Kika mengalami perubahan warna jadi coklat atau kuning dan mengeluarkan bau yang menyengat, coba periksa dulu nih air Kika di rumah. Ini sudah pasti mengalami penurunan kualitas yang serius dan berbahaya kalau dikonsumsi tanpa pengolahan yang benar. Pemerintah Indonesia melalui Badan Tanggulangan Bencana Daerah dan PDAM menyediakan program bantuan distribusi air bersih gratis untuk menggunakan truk tangki bagi wilayah yang mengalami krisis. Seperti yang ku sampaikan tadi sebelum Mas Pradio, bahwa kalau di wilayah kita tuh ada tata cara ataupun aturannya kalau mengajukan bantuan air bersih tadi melalui perangkat desa ataupun kelurahan Sepradi. Nah, kemudian nanti akan diusulkan bahwa masyarakatnya terimbas sulit mendapatkan air bersih. Selain itu juga Sepradi, bahwa cara untuk kita mendapatkan dengan alur mengajukan bantuan air bersih ke pemerintah itu dengan melakukan laporan pengurus RT, RW, atau desa, dan kemudian pembuatan surat permohonan resmi juga bisa dilakukan oleh pemerintah desa dan melampirkan data wilayah. Di dalam surat, pihak desa harus menyertakan data lokasi, jumlah kepala keluarga yang terdampak, serta perkiraan kebutuhan airnya seberapa banyak. Dan tim BPBD ataupun PDAM akan memverifikasi tingkat urgensi di lapangan dan segera menjadwalkan pengiriman truk tangki air bersih ke lokasi tersebut. Nah, sahabat budaya, itu dia untuk informasi yang kami hadirkan. Mudah-mudahan di beberapa wilayah ataupun di beberapa titik nih sudah ada yang turun hujan. Kita berharap akan ada turun hujan. Dan kalaupun turun hujan, Sepradi, jangan ditampung dulu air. Karena turunan air hujan yang pertama itu adalah membersihkan debu, kuman-kuman, bakteri, kemudian polusi. Nah, kalaulah terjun pulih turun seperti air tadi dalam durasi yang cukup banyak volume, barulah kalau nak nampung. Tapi kalau air pertama tuh tidak disarankan.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial.

kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Pradi, cuaca panas ekstrim sekarang ini lah jadi perhatian duniagi. Banyak negara Eropa yang suhu panas nwe, ngaruh ke kesehatan warga, gawe ke kondisi lingkungan. Menurut data WHO, yang menyebabkan gelombang panas ekstrim di Eropa lah muat lebih dari 1.300 kematian sejak 21 Juni 2026. Prancis jadi salah satu negara yang terdampak dengan sekitar 1.000 kematian di luar perkiraan normal. Di Indonesia sendiri, Ika juga perlu waspada ke cuaca panas meski tidak macam di Eropa sana. Banyak resiko kesehatan yang muncul pas cuaca tengah panas nih, macam dehidrasi, biang keringet, kulit yang terbakar kayak matahari, kram otot, sampai ispa. Nah, macam mana yuk cara kita melindungi diri dari paparan cuaca ekstrim? Pertama, rajin-rajinlah minum air putih biar tidak dehidrasi, minimal 8 gelas per hari. Pastikan Ika selalu bawa air putih kemanapun Ika pergi. Kedua, lindungi kulit kita dengan tabir surya yang kandungan SPF minimal 30 dan oleskan secara berkala. Ketiga, kurangi aktivitas di luar ruangan saat cuaca tengah panas-panas, mendak perlu. Usahakan bawa topi apeda payung mentengah di luar ruangan. Keempat, pakailah baju yang bahannya ringan, longgar, berwarna cerah kayak menyerap keringat. Kelima, perhatikan sirkulasi udara dalam ruangan. Gunakan kipas angin apeda AC dengan suhu ideal sebanyak 24-26 derajat Celcius. Yo, sama-sama kita jaga diri dari bahaya cuaca panas ekstrim.

0: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Siapa lah yang uang puntung rokok sekaput nih, Ok?
1: Gak tau, Geku. Ngapain mangga yuk?
0: Nih ya, uang puntung rokok di tempat kering nih. Hampir bayi nyali ya, Pia.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jemni, gampang nian kebakaran.
0: Tulah, kadang orang nih nganggap sepele. Abis ngisi

0: ruko. Puntungnya langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, oh.
0: Ape ya, Gi, mendekat semak kering, kebon, ape SPBU. Pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo, seperadi masyarakat Bangka Belitung. Jangan buang puntung rokok sekaput, tok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

akhir-akhir ini semangat 17 Agustus makin keras yuk. Semangat kemerdekaan makin banyak ketimbang di seluruh pelosok negeri. Mulai dari lomba baris berbaris, karnaval, sampai lomba-lomba macam balap karung kayak ban kekinang tuh Spradi. Tapi ingat Spradi, kita juga berjuang kayak ngelawan dampak cuaca panas ekstrim sekarang nih. Menjaga fisik tetap sehat, menikah tengah ngeraya kemerdekaan adalah bentuk cinta tanah air juga Spradi. Agar Ika tetap sehat, kayak terhindar dari dampak panas ekstrim mengikut apa yang untuk lomba, sering-seringlah minum air putih. Jangan nunggu haus lu. Pakailah topi, kacamata hitam, kayak tabir surya. Juga pakailah baju dengan bahan yang nyaman, kayak dak bikin gerah. Men Ika pusing, mual, apa dak lemes, segera istirahatlah di tempat yang teduh. Pahlawan sejati bukan hanya yang berani berjuang, tapi juga yang pacak menjaga diri kayak peduli kesehatan sesama. Yo, sami-sami kita jaga semangat kebersamaan, utamakan kesehatan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

103,9 megat per 4 RRI Sungai Liat, Sepradi, sahabat budaya di siang hari ini. Dan nganti Kak Sepradi, oh, dari jam 10 hingga jam 3 sore kelas Sepradi. Nah, di program acara kita nih, ada di Pemakan Nusantara kita, Iren hadirkan untuk Kak Sepradi. Ada dari Tanah Aceh Sepradi, oh, ada keukarah, kue sarang burung khas Aceh Sepradi. Nah, seperti sahabat budaya, kue kering yang memiliki rasa manis dan renyah nih menjadi teman yang pas saat bersantai sambil menikmati secangkir kopi khas Aceh Sepradi. Nah, Aceh merupakan salah satu daerah di Nusantara yang memiliki tradisi kuliner yang kuat. Begitu pula dalam hal panganan ringan atau cemilan. Salah satu cemilan tradisional khas Aceh yang masih bertahan hingga saat ini adalah keukarah atau kue karah. Kue karah nih yang memiliki rasa manis dan renyah menjadi teman yang pas untuk Ika bersantai sambil Ika ngupi Sepradi. Oh, dari khas Tanah Rencong nih Sepradi. Sangat sepintas tampilan fisik kue karah nih seperti sarang burung berwarna putih kecoklatan yang berlapis-lapis. Nah, bentuknya juga mirip dengan bongkahan bihun kering karena memang terbuat dari bahan yang sama dengan bihun, yaitu tepung beras. Hanya saja, kue karah berwarna lebih gelap dengan aroma khas karamel yang muncul dari gula pasir yang ditambahkan dalam adonan. Paduan dari kedua bahan tersebut membuat kue kering ini memiliki tekstur yang renyah dan bercita rasa manis. Nah, proses pembuatan kue karah ini terbilang sederhana. Kue karah atau kue itu kue karah jadi yuk. Menurut khas Aceh nih, jadi terbuat dari tepung beras diencerkan dengan air dan ditambahkan gulai pasir. Adonan yang telah tercampur rata, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dari batok kelapa yang berlubang-lubang. Adonan keluar dari lubang-lubang cetakan segera ditampung di atas minyak panas sambil terus digoyang agar membentuk jejaring yang saling bertumpuk. Proses pembuatannya menuntut kegesitan tinggi karena adonan ini mudah hangus jika terlalu lama dipanaskan Sepradi. Nah, kue karane dapat dengan mudah ditemukan di kios-kios oleh-oleh khas Aceh. Jadi menikah ke Aceh, jadi di Banda Aceh Sepradi. Oh, nah, kue karane Sepradi sahabat budaya. Adalah khas oleh-oleh dari Aceh Sepradi. Nah, sebelah sahabat budaya itu dia informasi yang akan hadirkan di Pemakan Nusantara kita. Yuk, kue karah, kue karah, kata orang khas Aceh. Yuk, kita lanjut kembali Sepradi sahabat budaya. Iren hadirkan lagu menemani Kak di pagi jelang siang. Nah, Sepradi, lah siang nih Sepradi, lagi jam 11 Sepradi. Kelas sesaat lagi di jam 11 kita akan hadirkan kabar Bangka Belitung untuk Ika Sepradi. Yuk, sumbernya dari RRI.co.id. Jadi jangan kemana-mana, Iren hadirkan beberapa buah lagu untuk Ika di siang hari ini.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh, Not.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong hari ya.

Selamat siang Seperadi, sahabat budaya Kabar Bangka Belitung Kitir jam 11 siang kali ini dari Pangkal Pinang dibacik Eko Iren bersumber dari rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai BWS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengantisipasi krisis air bersih akibat musim kemarau. Pelaksana tugas Kepala BPD Bangka Belitung Agus Afandi ngomong, masyarakat yang mulai mengalami kesulitan air bersih dapat memproses bantuan secara berjenjang melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Agus menjelaskan proses pengajuan bantuan air bersih yakni kepala desa atau lurah mendata warga yang terdampak termasuk jumlah kepala keluarga, kakak, dan kebutuhan air di wilayah. Setelah itu, pihak desa atau kelurahan mengajukan surat permohonan resmi kepada Balai Wilayah Sungai BWS, kemudian tim BWS akan turun ke lokasi untuk memverifikasi data dan menentukan kelayakan bantuan hingga menetapkan titik penyaluran air bersih di lokasi strategis wilayah terdampak, bukan ke rumah warga secara individual. Ia menambahkan BPBD bertindak sebagai pendamping selama proses penyaluran bantuan berlangsung. Namun BPBD siap menerjunkan dukungan armada tambahan jika kapasitas BWS membutuhkan perkuatan di lapangan. Terpisah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang seiring adanya potensi fenomena El Nino yang diprediksi masih bertahan hingga awal tahun 2027. Perkirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi ngomong, peluang terjadi El Nino masih cukup besar sehingga potensi memperpanjang durasi musim kemarau termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Sekian Kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Nes Radio. Sampai jumpa lagi di Kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kelas Radio jam 14 waktu Indonesia Barat. Dan seperti sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Radio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini ini. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan ne? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabik mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet Kuota lagi harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
9: ...103,9 FM... ...Pro 4 RR Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

TK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh. Korea kan. Wemut. Miris ku kek kane. Ngape jut ku. Kita nih diem di kleka. Cube nenger dambus bayi. Pacap juget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger. Au, oh jut. Bener uli ke TK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aok mut, dak deh larangana. Asal kita tetep kita.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.

103,9 Megat per 4 RI Sungai Liat, Seperadi Sahabat Budaya di UMKM kita, Seperadi Iren hadirkan untuk Ika Seperadi. Oh, ada informasi mengenai bisnis repack, peluang usaha sederhana yang terus diburu pelaku UMKM. Nah, Seperadi Sahabat Budaya di sini, Seperadi O, di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha rumahan, bisnis repack nih menjadi salah satu peluang yang patut dipertimbangkan, Seperadi. Modal usaha yang dinilai memiliki modal awal yang relatif ringan, mudah dijalankan serta menawarkan potensi keuntungan yang cukup menjanjikan apabila dikelola dengan baik. Bisnis repack-nya merupakan kegiatan membeli produk dalam jumlah besar, kemudian mengemasnya kembali ke dalam ukuran yang lebih kecil sebelum dipasarkan ke konsumen, seperti itu. Nah, strategi ini membuat harga produk menjadi lebih terjangkau sekaligus memberikan nilai tambah melalui kemasan yang lebih praktis dan menarik, seperti itu. Nah, apa itu bisnis repack-nya, seperti itu? Nah, repack berasal dari istilah repacking, repackaging, yaitu proses mengemas ulang suatu produk tanpa mengubah isi maupun kualitasnya. Jadi produk yang dijual kembali biasanya berasal dari distributor, produsen, atau pemasok resmi. Nah, dengan sistem ini, Seperadi, pelaku usaha dapat menjual produk dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan pasar. Jadi konsumen memiliki lebih banyak pilihan, terutama bagi mereka yang ingin membeli dalam jumlah kecil dengan harga yang lebih ramah di kantong, Seperadi. Nah, kemudian Seperadi Sahabat Budaya, ngapa bisnis repack-nya menarik? Jadi ada beberapa alasan mengapa bisnis repack-nya semakin diminati, terutama oleh pelaku UMKM dan pengusaha pemula. Yang pertama toh, modal awal lebih terjangkau. Pelaku usaha tidak perlu memproduksi barang sederhana, cukup membeli produk dalam jumlah besar, kemudian membagi ke dalam kemasan yang lebih kecil sehingga biaya produksi dapat ditekan. Kemudian yang kedua, margin, keuntungan lebih besar. Selisih harga atau pembelian grosir dan penjualan dalam kemasan kecil berpotensi menghasilkan keuntungan yang menarik, terutama jika produk memiliki permintaan tinggi. Yang ketiga, fleksibel dijalankan dari rumah. Kemudian yang keempat, permintaan pasar stabil, Seperadi. Nah, itu di Seperadi Sahabat Budaya, oh. Di UMKM kita, Seperadi, oh. Nah, Seperadi Sahabat Budaya, kita akan hadirkan untuk Ika Seperadi, oh. Azan zuhur untuk Kabupaten Bangka dan sekitarnya, kita lirik ke persatu RRI Sungai Liat, Seperadi. Untuk umat muslim yang beragama Islam, kami mewakili manajemen mengucapkan selamat menunaikan dan menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Prompat.

0: Selamat siang sobradi sobat budaya di sekaput-sekaput kita nih. Siang-siangnya emang nyaman nih, emang enak muter perempat di 103,9 MHz sobradi. Iren hadirkan untuk Ika sobradi, jadi ada 5 model celana yang bikin kaki kamu terlihat lebih jenjang sobradi. Dikutip dari CNN Indonesia sobradi. Oh. Nah sobradi sobat budaya, tak perlu selalu mengendalikan sepatu hak tinggi untuk membuat kaki lebih terlihat panjang. Pemilihan model celana juga bisa mengubah proporsi tubuh secara visual. Jadi ada beberapa model celana yang dapat membuat garis kaki terlihat lebih panjang karena posisi pinggang, potongan hingga panjang celana yang dikenakan. Efeknya akan membantu mengubah secara mate melihat proporsi tubuh seperti yo. Nah, sebagai sahabat budaya, jadi ada 5 model celana yang bisa dicoba jika ingin mendapatkan ilusi kaki lebih jenjang. Yang pertama itu celana high waist. Nah, kalau harus memilih satu model celana high waist nih atau high rise bisa jadi pilihan. Model ini memiliki posisi pinggang yang lebih tinggi sehingga bagian tubuh yang terlihat lebih sebagai awal kaki ikut bergeser ke atas. Seperti hasilnya bagian torso atau batang tubuh akan terlihat lebih pendek dan kaki tampak lebih panjang. Nah, sebagai sahabat budaya yang kedua, celana flare. Celana flare atau butt cut. Nah, berikutnya ada celana flare atau butt cut, terutama yang memiliki potongan pinggang tinggi. Celana flare biasa ya, mengikuti bentuk kaki hingga sekitar lutut, kemudian melebar ke bagian bawah. Sementara butt cut memiliki pelebaran yang lebih sedikit dan lebih halus di bagian bawah. Kemudian ketiga, spread dari celana panjang full leg. Nah, bukan hanya potongan, no, panjang celana juga berpengaruh. Celana yang jatuh hingga mendekati atau menutupi bagian atau sepatu dapat menciptakan garis kaki yang lebih panjang seperti who, what, where. Merekomendasikan celana high waist dengan panjang yang mendekati lantai untuk menciptakan efek tersebut seperti. Yang keempat, sahabat budaya, celana bermotif garis vertikal. Nah, kalau ingin bermain dengan motif, celana bergaris vertikal bisa menjadi pilihan. Garis yang bergerak dari atas ke bawah membantu mengarahkan pandangan mengikuti arah vertikal tubuh. Efeknya tubuh termasuk bagian kaki dapat terlihat lebih panjang. Nah, yang kelima sebenarnya celana hitam high waist dengan sedikit flare. Nah, kalau ingin menggabungkan beberapa trik sekaligus, coba celana hitam berpinggang tinggi dengan potongan slim dan sedikit melebar di bagian bawah. Model ini bekerja dengan dua cara seperti yo. Nah, sebenarnya pinggang yang tinggi membuat kaki terlihat dimulai lebih atas, sementara sedikit flare di bagian bawah membantu mempertahankan garis vertikal hingga ke kaki seperti. Nah, warna hitam juga membuat siluet terlihat lebih menyatu, terutama jika celana dipadukan dengan sepatu berwarna senada. Dengan begitu, batas antara celana dan sepatu tidak terlalu mencolok sehingga garis kaki terlihat lebih panjang seperti.
1: Wew, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panas semua, suat lagi hujan besar kayak petir.
2: Oh, Nian, karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam ini. Lah ada beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam gak ada.
1: Hau, Gi. Kemarin Gi barulah ada kawan kita yang izin gak masuk gawe soalnya meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
2: Tenang, bayi. Ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun ke air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik ke sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda, sweater ke dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan ke masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam ke flu, batuk, dan memeringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak ke orang lain biar sakitnya tidak menular.
1: Oh, macam tua yuk. Olah yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
3: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.
4: Hey, berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar, Fit.
5: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
5: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
6: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana.
7: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Seperti sahabat budaya, tepat pukul 1 waktu Indonesia Barat, kita mengikuti siaran budaya belajar Sumba, host dari RRI Bengkulu, seperti hingga jam 2 siang, seperti. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Pro4 RRI Bengkulu.
1: Beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.
2: Selamat siang di sana Galunyo, kita jumpa lagi di Siaran Belaga Sumba untuk hari Iko ya di Prompek Bengkulu di sana ya. Dan juga kita didengarkan di RRI Pro 4 Palembang, Lampung, Sungai Liat dan juga Jambi ya di sana. Untuk kesempatan siang hari Iko sudah hadir di studio Pro 4 Bengkulu ada Inga Seli Ratnasari, SPI, MSI, owner dari Seli Halal Halal Mart dan juga dosen UNIP. Sibuk nian Inga kok. Jadi cak manu Inga membagi waktunya kok antara menjadi pengajar dekek jualan kok. Coba Inga.
3: Iya. Jadi kalau dibilang hobi ya kok bilang tuh kan, jadi
2: hobi berkegiatan.
3: Iya, hobinya berkegiatan, nggak mau diem gitu ya. Jadi kalau membaginya Senin sampai Jumat itu, kalau sekarang ada WFH ya, Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis itu berkegiatan di Universitas Bengkulu, mengajar dari pagi sampai sore, tapi nggak full juga gak gitu full. Kan. Kebetulan saya juga mengajar di dosen kewirausahaan. Nah, jadi sambil sudah mengajarkan kita harus praktisi. Praktiknya ikutlah event-event. Bahkan tadi kita sebelum kesini kita juga buka stand tuh Seli Halmat di acara wisuda Universitas Bengkulu. Karena memang ya tadi kan bagaimana membagi waktunya, kita ngajak mahasiswa, kemudian juga ya teman-teman yang memang bidangnya kewirausahaan, apalagi sekalian. Jadi seperti itulah kalau dan sangat seneng gitu ngelakuinnya.
2: Jadi itu sambilan, jadi itu tidak perlu ado yang, maksudnya tuh tidak perlu ado yang kayak harus misal sejam ngajar atau mungkin dua jam ngajar. Jadi itu sambilan.
3: Jadi ya, kalau dibilang waktu 24 jamnya bisa dibagi-bagi di manajemen.
2: Hebatnya ndak ini kok ndak. Jadi kalau misal nih untuk di cemilan-cemilan untuk Engganoko, bahan bakunya Inga sendiri yang ke situ atau memang ada ikonyo distributornya langsung?
3: Iya, jadi ceritanya nih dosen ini kan ada tridharma perguruan tinggi. Ada penelitian, ada pengabdian, ada pengajaran.
2: Sekalian lagi.
3: Jadi kegiatannya itu kan pengabdian kepada masyarakat tuh, Mbak. Jadi pengabdian kepada masyarakat. Dulu saya sebenarnya asalnya tuh bukan dari Bengkulu. Jadi asalnya dari Sumatera Selatan. Lama di nggak ngajar di Palembang, tapi aslinya Lahat gitu kan. Pas pengabdian masyarakatnya itu kata teman bilang gini, kalau ke Bengkulu jangan nggak main ke Engganu katanya. Jadi memang ketika ada pendanaan dari kementerian disuruh mencari daerah yang mau dilakukan pengabdian, kita pilihlah Engganu. Nah ternyata memang Engganu punya sumber daya alam perairan yang luar biasa gitu kan. Ternyata ada masalah tapi di Engganu. Salah satunya adalah ikannya itu belum banyak yang diolah. Kemudian juga hasil pertaniannya seperti pisang itu juga belum banyak diolah. Mungkin digoreng saja, dibakar, atau hal-hal seperti apa. Di pengabdian itu berdasarkan penelitian, Mbak. Penelitiannya tadilah yang kalau kita bilang yang awalnya tidak awet, ini kita awetkan dengan pengawet-pengawet alami. Pengawet alami inilah yang bisa meningkatkan lah kualitas. Alhasil dipilihlah dari berbagai macam tadi, ada ikan asin, ada ikan asap, dan ini yang terbaru di tahun ini kita ada keripik pisang.
2: Misalnya sekiranya bisa ikolah ada, maksudnya tuh bisa diawetkan kayak bahan-bahan alami tadi.
3: Iya, betul. Ini semuanya bahan alami. Jadi mungkin Mbak Vivi ada namanya kecombrang. Unji. Kita bikin
2: sambal
3: serbuk.
2: Sambal kecombrang biasanya.
3: Sambal kecombrang, tapi ini kita serbukkan, kemudian kita rendam, kita lakukan di ikan asin sama di ikan asap. Kalau gambir, nah itu juga gambir. Gambir juga bukan bahan kimia sintetik, itu juga
2: gambir itu untuk nyiling.
3: Betul. Jadi untuk nginang, untuk nyiri. Jadi ikan asin saya atau ikan asap saya kalau direndam pakai gambir itu berpotensi nguatin gigi.
2: Oh gitu.
3: Karena bisa ngambat bakteri Streptococcus mutans kalau di penelitiannya.
2: Jadi sambil nyelam minum air ceritanya tuh ya.
3: Tapi jangan kelelep.
2: Bisa berenang kan?
3: Bisa.
2: Bisa. Alhamdulillah aman.
3: Aman. Jengganu berenang.
2: Iya aman gitu tuh dah. Jadi untuk adik sanak galonyo memang di hari Iko kita temanya cemilan Engganu enak unik dan juga punya potensi jadi oleh-oleh khas Bengkulu. Jadi kita didengarkan juga kok ingat di siang Iko di RRI Palembang, untuk di RRI Sungai Liat, di Jambi juga, di Lampung gitu. Mungkin untuk adik sanak yang segalonyo yang ndak singgah ke Bengkulu gitu kan, mungkin mampir, bisa mampir ado Iko nyo dak tokonyo ingat kok.
3: Ya, kalau kita memang lebih fokus itu ke toko online.
2: Oh, toko online.
3: Tapi kalau mau ketemu tadi kemarin kan bikin stand di RRI.
2: Ya,
3: kemudian di wisuda kita selalu ada.
2: Ya, ya.
3: Kemudian juga kita tapi kalau memang mau berkunjung itu kita di Perumahan Unip.
2: Di Perumahan Unip.
3: Tokonya.
2: Bisa dicek Instagramnya, ingat di mana?
3: Seli Halalmat.
2: Seli Halalmat. Ya, di sana bisa tengok aja di situ untuk pemilihan cemilan-cemilan yang berasal dari Engganu.
3: Iya.
2: Siapa tahu juga apa adik sana yang dari Palembang kok tadi, yang Lampung dan lain sebagainya, ndak mampir juga ke Engganu misalkan kan. Tapi juga untuk apa cemilan cemilan kok adik sana ya, untuk cemilan-cemilan yang ada di Seli Halal Mart kok baru ada. Apa kok namanya kok?
3: Ikan asap.
2: Ikan asap.
3: Ikan asin.
2: Ikan asin.
3: Kemudian pisang. Keripik pisang.
2: Keripik pisang. Yeah. Baru tiga produk ya Inga?
3: Kalau untuk Engganu.
2: Oh kalau untuk Engganu. Oh yang lain ada?
3: Ada.
2: Ada banyak ya. Ada banyak untuk dari Bengkulunya.
3: Bengkulu.
2: Misalnya apa tuh?
3: Nah sekarang di tahu. Pendap ada.
2: Oh pendap ada.
3: Pendap ada.
2: Pendap ada.
3: Kemudian juga dari Seluma.
2: Dari Seluma.
3: Ada keripik pisang. Keripik pisang sorry. Keripik ikan.
2: Oh, stik ikan.
3: Oh. Kemudian ada abon ikan.
2: Ada abon ikan.
3: Ini juga ada ikan asap sama ikan asin juga.
2: Oh. Jadi banyak pilihan.
3: Banyak pilihan. Ya. Jadi memang mengelola UMKM atau membina UMKM yang saya bina di penelitian atau di pengabdian.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Jadi belajar langsung praktek Inga.
3: Iya betul.
2: Luar biasa sekali. Tapi apa kesulitannya Inga untuk apa cemilan apa tuh mendapatkan bahan bakunya dari cemilan-cemilan dari Engganu.
3: Oke. Jadi Engganu ini tadi saya bilang sumber daya alamnya tuh berlimpah.
2: Banyak ya.
3: Tapi memang musiman. Nah terutama kayak ikan asap sama ikan laut itu kan ikannya hasil tangkapan.
2: Iya.
3: Jadi mereka ini katanya kami bisa memproduksi sampai berpuluh-puluh kilo. Tapi ketika saya pesan, tolong kirim ya ke Bengkulu 20 kilo. Maaf lagi banjir, maaf ikan tidak ada. Nah itu yang jadi hambatan. Alhasil ya kita tunggu banyak dulu baru bisa. Nah kalau yang pisang kata mereka insya Allah kalau untuk pisang mereka bisa terus menerus mensuplai. Tapi ada lagi hambatannya.
2: Iya.
3: Karena itu kita memang memilih Royal Banana. Ini pisangnya ini kan tidak pakai gula. Jadi digoreng. Jadi pisang yang betul-betul matang. Kemudian kita goreng tanpa penambahan gula. Nah, artinya kan kesulitannya kita harus betul-betul memilih pisang yang benar-benar matang.
2: Iya benar-benar.
3: Dan tidak langsung banyak. Nah itu juga.
2: Jadi memang bahannya kok tidak ada tambahan gula, cuma dari manisnya dari pisang.
3: Betul betul.
2: Ya, dari pisang gitu.
3: Ini bahkan terbarunya kita udah BPOM halal.
2: Oh.
3: Jadi bisa aman. Bisa aman dan bisa dikirim ke luar negeri juga.
2: Oh. Lah kemana nyoko ingat luar negerinya?
3: Jadi kalau ceritanya gitu ya, di Engganu tuh kan ada kalau bilang orang luar ya. Jadi kemarin pernah cicip orang apa namanya dari Amerika, Australia, tapi yang memang berkunjung. Nah, kemarin juga kita pernah diskusi sama anak mahasiswa dari Thailand, itu juga coba sama dari Pakistan. Program dari Universitas Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2: Iya. Gitu. Jadi lak mano-mano dah.
3: Cemilan Engganu.
2: Jadi ada rasa apa dah? Ada rasa bangga juga dah Inga ya.
3: Iya.
2: Kita sebagai orang Bengkulu dan mungkin memang Inga bukan orang asli Bengkulu ya.
3: Iya.
2: Tapi kan masih stay-nya di Siko kan?
3: Iya, di Siko.
2: Tapi ada rasa bangganya juga kan?
3: Betul.
2: Gitu kan? Oh, berapa lama WNG di Bengkulu?
3: Di Bengkulu masuk 3 tahun sebenarnya.
2: Oh, ya baru nih. baru sekali.
3: Tapi sangat tertarik dengan kuliner Bengkulu.
2: Ya. Udah bisa memperkenalkan cemilan Enggano gitu,
3: yeah,
2: sampai luar negeri gitu. Itu ada kesulitannya enggak kemarin enggak?
3: Hmm. Tadi kalau dibilang kesulitan kan orang, kita biasa kasih tester dulu. Kalau belum tester, contoh kan kayak gambir. Gambir kan orang identiknya rasa pahit atau sepat katanya. Karena untuk ngiwak-ngiwak gitu ya. Tapi kita informasikan, kita kan direndam. Dimarinasi dengan waktu dan konsentrasi yang sesuai. Nah itulah yang kalau kita bilang tidak merubah rasa. Tapi bisa meningkatkan kualitasnya. Itu jadi harus dikasih tahu dulu, diinformasikan dulu. Bahkan kalau di sini kan saya tuh ada Instagram barunya juga. Di smart packagingnya ini ada oleh-oleh khas Enggano.
2: Oh.
3: Jadi cita-cita saya nanti orang langsung ke sini pusatnya Enggano.
2: Oh, gitu.
3: Bisa didapatkan di Enggano dan bisa didapatkan di Bengkulu.
2: Oh, Masya Allah.
3: Iya.
2: Untuk pembuatannya, untuk apa namanya tuh pembuatan apa kok namanya ada ikan asap ya?
3: Iya.
2: Ikan asapnya kok harus ada kriterianya juga?
3: Iya. Iya. Jadi kita kan tadi ya dari penelitian kan harus punya bahan baku yang fresh, harus segar. Nah artinya memang kita pilih kan ikan yang hidup kalau untuk ikan asap. Kemudian, nah ini juga menjadi permasalahan. Kenapa?
2: Ikan apa aja biasanya?
3: Kalau ikan kalau di ikan asin kita biasanya ikan kerapu, ikan kerapu. Bayam kalau bahasa orang Enggano gitu ya, ikan tembakang.
2: Ikan tembakang.
3: Itu bahasa daerah di sana. Nah kalau untuk ikan asap seperti itu, kita tergantung hasil tangkap sebenarnya kalau di Enggano. Kadang ukuran yang besar, kadang ukuran yang sedang gitu.
2: Nah untuk pembuatannya sendiri, ingat Pak, itu emang ada yang ngerjain atau mahasiswa tuh lah?
3: Nah, jadi kegiatan ini kolaborasi dengan mahasiswa, kolaborasi dengan Poklaksar, kelompok pengolah pemasar di Enggano. Jadi kita universitas, kalau bilang stakeholder juga bantu, pemerintah dinas, kemudian juga tadi universitas mengajak mahasiswa. Jadi semuanya support. Iya, jadi tidak hanya sendirian.
2: Iya, benar-benar. Ya, makanya tadi itu sudah ke luar negeri kok tadi.
3: Iya, dibawa ya. Jadi kalau kita bilang dibawa. Atau dicobakan sama orang-orang yang mampir gitu.
2: Gitu. Iya, maksudnya lah berjalan lah.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Gitu. Lama nyicip ya.
3: Ini umroh saya bawa.
2: Berarti udah masak nih sebenarnya.
3: Belum. Sebenarnya kalau kita bilang ikan asap ini sudah masak. Kalau dia baru mateng bisa dimakan.
2: Bisa dimakan.
3: Tapi kalau kita dalam penyimpanan lebih enak dimasak lagi.
2: Enggak, masaknya gimana? Maksudnya di sekedar dipanaskan atau memang digoreng atau memang ini?
3: Kalau ikan asap disarankan tuh pakai gulai.
2: Oh, di dalam gulai.
3: Di gulai dipindang. Tuh kalau katanya saya bilang tuh orang gulai dusun ya?
2: Iya.
3: Dikasih unji juga, terong.
2: Wis, mantap itu.
3: Tebu apa tuh yang tebu telur.
2: Iya. Jadi ingat bawa ini sambil masak umroh ngegulai.
3: mempromosikan.
2: Oh iya benar.
3: Mempromosikan.
2: Iya.
3: Atau oleh-oleh buat temen yang tinggal di Riyadh, ada temen.
2: Masya Allah, dikasih lah ya. Jauh bawanya kan. Tapi kira-kira berapa lama untuk tahannya? Nah, dia kan nggak pakai bahan pengawet yang kimia gitu kan ya, dia kan bahan pengawet yang alami.
3: Betul. Jadi kalau sama ya, kalau kita di SNI kalau standar produk memang ada standar kadar air. Jadi kita memang untuk ekspor kalau kita kirim keluar kita cari yang kadar airnya benar-benar di bawah 20% dalam penelitian. Tapi kalau memang orang mau langsung makan ya kita nggak apa-apa di bawah 60%, jadi semi basah. Nah artinya kalau awetnya berapa lama ya bisa berbulan-bulan. Iya, tapi kalau memang khawatir tetap dimasukin kulkas juga tidak masalah.
2: Tapi sebelum bentuknya kayak sekarang packagingnya, kok kan pasti ada trial and error-nya juga.
3: Betul.
2: Nah berapa lama supaya maksudnya itu berapa lama sampai jadi kemasan yang cantik seperti ini.
3: Jadi kalau cerita saya S1-nya penelitian tentang pengawet. Jadi memanfaatkan cangkang udang itu dijadikan pengganti formalin. Nah namanya ketosan, makanya di sini ada juga ketosan. Pas S2 saya mengambil penelitian introduksi gambir ikan asap di Sumatera Selatan. Nah, tapi kalau untuk artinya kan dalam penelitian itu kami menemukan perlakuan terbaik, Mbak. Nah, sudah dapat perlakuan terbaik, sudah didapatkan langsung dibuat kemasan. Jadi kalau sebenarnya dari 2017-an gitu kan. Tapi kalau untuk menjadikan dia produk ini kurang lebih ya 1 tahunan lah.
2: Dia cantik seperti ini.
3: Cantik seperti ini. Iya. Ya.
2: Itu 1 tahunan.
3: Ini ya. Ini pendanaan dari kementerian. Itu kita didanain itu tahun lalu. Yang di Seluma tahun ini. Iya.
2: Berarti memang benar-benar berjalannya ikan asap ini 1 tahunan ini ya?
3: Iya, 1 tahun 2 tahun lah masuk 2 tahun.
2: Masuk ya. 2 tahun ya.
3: Karena memang baru masuk 2023 kan di Bengkulu.
2: Barengan atau ini duluan? Ikan asin dulu atau ikan asin?
3: Kalau ikan asin sama ikan asin berbarengan.
2: Oh, berbarengan.
3: Ini yang ini. Yang new.
2: New release. Newbie.
3: Iya.
2: New release ya. Aku sempat cicip juga adik sana kemarin. Enak.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk adik sana galonyo yang gak pesan juga atau mungkin lagi berkunjung ke Bengkulu misalkan, ingin penasaran rasa daging asap apa ikan asap sama ikan asin atau juga apa
3: keripik pisang lah,
2: keripik pisang karamel kok.
3: Iya.
2: Boleh langsung aja di Instagramnya mana ingat?
3: Sally Halalmat atau boleh juga tuh oleh-oleh Enggano
2: juga bisa yo. Jadi memang untuk cemilan Iko kok, untuk cemilan Enggano kok di Bengkulu mungkin lah banyak juga dak, ingat ya?
3: Iya.
2: Dulu-dulunya mungkin lah banyak
3: ada,
2: juga ya. Tapi yang kemasan yang udah jadi kemasan yang seperti ini tuh mungkin agak Iko ya, nggak, maksudnya itu satu-satu masih satu-satu.
3: Iya, sama kita gitu udah ya. Karena dari penelitian kita ada nutrition fact-nya.
2: Oh,
3: jadi
2: iya.
3: Ada jadi analisis ada, gizi.
2: Jadi iya. Itu memang lah lengkap.
3: Iya.
2: Kalau jadi kita udah usah khawatir.
3: Iya.
2: Gitu kan. Tinggal menikmati saja.
3: Betul.
2: Tapi dalam satu kemasan ini untuk daging untuk ikan asap Iko ingat ada berapa gram?
3: 250 gram.
2: 250 gram itu seperempat ya?
3: Iya, seperempat. Ukuran ini seperempat.
2: Seperempat?
3: Mm.
2: Diproduksi setiap hari kah?
3: Kalau dibilang setiap hari, tapi memang tadi tergantung. Kalau kan di Enggano ada ikan, dan kita juga bekerja sama kan yang orang sering ke Bengkulu, jadi dikirim melalui kapal. Iya.
2: Gitu ya. Jadi untuk apa? Ikannya sendiri itu tidak tiap hari datang gitu ya?
3: Iya, tidak tiap hari datang. Jadi saya langsung pesen berapa puluh kilo dikirim gitu.
2: Jadi di freezerin dulu ya?
3: Iya, di freezer. Sebenarnya nggak di freezer, langsung dipakum.
2: Oh, di vakum.
3: Kemudian kita letakkan di kemasan.
2: Oh, ini di dalamnya ada di vakum lagi ya?
3: Iya,
2: oh.
3: Di vakum. Atau sebenarnya tidak mesti vakum pun bisa, tapi kalau mau agak lebih lama harus divakum.
2: Iya benar.
3: Iya.
2: Karena tadi kan Inga bilang kan tadi bisa tahan berbulan-bulan.
3: Iya.
2: Kan? Asal jangan masuk angin gitu.
3: Iya kan? Betul.
2: Makanya di ini ya apa tuh divakum. Di dalamnya gitu. Nah untuk pengemasannya misal ada yang mesen gitu kan, ada mesen untuk ke luar daerah gitu. Untuk pengemasannya seperti ini aja atau ada ditambah es batu gitu?
3: Oh enggak, kita enggak pakai es batu ini. Aman. Jadi ya? Di kardus biasa biasanya.
2: Oh, jadi di kardus biasa.
3: Karena Sally Halalmat ini bukan cuma produk ini, kadang orang tuh kan mesennya macam-macam. Jadi dalam satu kotak bervarian.
2: Bervariasi. Kalau daerah Indonesia lah jauh paling jauh kemana?
3: Kalau paling ya Jakarta, Palembang, kemarin juga pernah ke Kalimantan gitu ya. Pemesanan lagi, tapi memang sering di Palembang sama Jakarta.
2: Udah ada pelanggannya kah di tiap bulannya atau gimana?
3: Ada.
2: Oh ada.
3: Oh
2: reseller nih?
3: Kalau reseller memang kita masih belum banyak ya. Tapi memang pelanggan-pelanggan yang sudah tahu mau coba atau tadi event-event biasanya.
2: Oh iya.
3: Iya, karena tadi ada agak berbeda kan dengan ikan asap, ikan asin atau pisang pada umumnya gitu lah tadi. Jadi kualitasnya yang kita utamakan.
2: Iya ya. Nanti kalau misalkan ikan asin ini dicuci aja terus langsung digoreng gitu.
3: Iya, betul.
2: Enggak ada yang rendam dulu sehari semalam.
3: Enggak gitu usah. Atau memang apa namanya tadi kan tergantung kita, ada yang enggak terlalu ini kita pilih juga kan kadar garamnya yang standar. Jadi tidak terlalu asin. Bahkan kita juga ada yang request tidak pakai garam, misalnya ikan kering itu juga bisa kita buat di Enggano.
2: Jadi itu emanglah sehigienis mungkin dan yeah. dengan bahan-bahan yang emang Iko apa namanya tuh bisa bikin ikan kok tadi kok bisa awet kayak bahan-bahan pengawet alami kok tadi
3: dah. Iya, yeah, betul.
2: Itu lah aman, ada BPOM-nya juga yeah. gitu kan. Lah ada
3: halal-halal.
2: Halalnya juga gitu kan. Kalau mungkin kurang percaya juga nah datanglah ke rumah Inga kok.
3: Iya, yeah, bisa.
2: Masak bareng kita.
3: Boleh.
2: Nah, nanti kita balik lagi untuk Desa Nagalonyo yang masih penasaran, kita kelak masih cerita-cerita lagi tentang cemilan Engganu kok ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.
0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
4: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
4: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
4: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
4: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat menghadapi kemarau. Hindari keluar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya antara jam 11 sampai jam 1 siang. Kalaupun terpaksa keluar rumah, usahakan membawa perlindungan seperti payung, jaket, atau kendaraan yang ada perlindungan atapnya. Pergunakanlah baju yang berbahan kain yang bisa menyerap keringat dan lembut agar kita tidak merasa gerah dan tetap nyaman. Hematlah air walau kita butuh banyak air, tapi pergunakanlah dengan semestinya saja. Jangan suka menebang pohon yang sudah tumbuh di sekitar lokasi tempat tinggalmu, hanya alasan malas membersihkan dedaunan yang gugur di bawahnya. Hindarilah hal-hal yang dapat memicu adanya kebakaran, baik itu kebakaran rumah maupun kebakaran lahan. Musim kemarau terjadi ketika angin berhembus dari daratan Australia ke Indonesia. Benua Australia adalah daratan yang sangat luas. Udara di atas benua Australia pun mengandung sedikit uap air, maka dari itu ketika angin dari benua Australia berhembus ke Indonesia, angin pun membawa sedikit air. Oleh karena itu, musim kemarau pun sering juga disebut musim kering. Daerah Indonesia bagian timurlah yang mengalami musim kemarau lebih dulu, baru disusul Indonesia bagian barat.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

0: unik dan punya potensi jadi oleh-oleh khas Bengkulu. Nah, ingat kan tadi sudah dibahas juga untuk beberapa produk-produk Inga Seli Halal Mart ini. Ada cemilan Enggano dan juga cemilan-cemilan lainnya untuk dari Bengkulu,
1: Kan?
0: Dari Bengkulu banyak yang lainnya. Nah, untuk adik sana yang mungkin dari Palembang, Jambi, Lampung atau Sungai Liat yang mau berkunjung ke Bengkulu, mungkin mau membeli cemilan-cemilan, mungkin udah bosan sama yang namanya kue baitat kali kue baitat atau mungkin pendap mungkin ya, atau mungkin juga oleh-oleh Bengkulu lainnya kayak kerupuk gurita. Mungkin ada mau yang lain untuk cemilan-cemilan dari Enggano gitu kan. Nah, kalau Enggano ini kan juga bagian dari Bengkulu adik sana ya. Ada cemilan dari Inga Seliko, ada cemilan yang namanya keripik pisang karamel. Ada juga ikan asap Enggano. Nah, ada juga ikan asin Enggano namanya ya. Jadi itu untuk prosesnya sendiri tadi udah diceritakan juga nih sama Inga gitu kan. Memang setiap hari ada produksi ya Inga ya, untuk ikan asap sama ikan asin, keripik pisangnya juga setiap hari.
1: Setiap hari. Tapi tadi kan kita by request sama tergantung sumber daya alam. Iya.
0: Nah, ada kan kemarin katanya kapal yang enggak bisa itu, nah itu gimana?
1: Oh iya.
0: Ada kan yang terkendala kapal,
1: terkendala yang kapal.
0: Bisa ini ya, enggak bisa ngetem. Enggak bisa ngetem. Tapi mangkal.
1: Iya.
0: Mangkal ya?
1: Iya, mangkal kali ya.
0: Karena kan
1: enggak jalan datarannya, lah ya.
0: Datarannya ini dangkal katanya gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi katanya banyak tuh pisang-pisang yang busuk, pisang-pisang yang nggak bisa kesini dulu gitu kan. Nah, kemarin gimana Inga?
1: Jadi memang betul gitu ya, ada berita seperti itu. Ya lagi-lagi ya, kemarin kalau saya bilang tuh ya pisang berharga sebenarnya, tapi kalau di situ kayak nggak ada harganya. Kenapa saya bilang ya harganya murah, mudah didapat, tanamannya banyak. Nah, tapi memang salah satunya kan transportasi untuk ya memang salah satu hambatan lagi dalam olahan Enggano itu adalah transportasinya. Ya sempat kata Mbak tadi kan kalau ada yang terhambat sehingga tidak terkirim. Itu betul. Sempat katanya ya, tapi saya tidak terlihat secara langsung, katanya saking marahnya masyarakat tuh dibuang ke laut gitu kan. Tapi sebenarnya dari Universitas Bengkulu gitu ya, kita tuh bekerja sama kan tadi dengan kelompok UMKM. Contoh misalnya kita ada Latun ya, kemudian juga ada RR Zakaria yang memang khusus. Nah, kita tuh sudah kalau kita bilang kita membantu atau bekerja sama lah, ada pemberian alat. Kalau ikan asap kan kita kasih lemari asap. Kemudian juga nanti juga ada program soal penggunaan sinar matahari. Kemudian juga ada alat pengeringan. Nah, itu kita sebenarnya kalau mereka tidak bisa dikirim dalam bentuk segar, itu bisa dibuat menjadi tepung pisang.
0: Oh, gitu.
1: Iya, artinya kan itu bisa tahan lama dan bahkan tidak perlu ya pakai truk-truk yang dikirim seperti itu. Itu sudah diupayakan sebenarnya. Tapi memang ada beberapa hal hambatan tadi masih terjadi gitu.
0: Jadi kemarin sempat terputus juga nih Inga bikin cemilan Enggano, apa enggak? Apa udah stok gitu?
1: Kalau stok ada, tapi memang sempat ya agak kesulitan. Misalnya saya pesan, oh belum ada. Ya artinya kita tunggu dulu. Itu sih memang menjadi hambatan. Tapi karena ya tadi ya mungkin kita harus promosi dan memperkenalkan terus. Dan saya adanya tuh kayak di event-event tertentu, insya Allah bakal ada terus gitu. Walaupun ada beberapa hal kesulitan.
0: Tapi kalau lah seperti itu, Inga, apa sih tips dari Inga kalau misalnya juga kok ada adik sana lainnya yang ada usaha yang seperti ini gitu?
1: Apa sih tipsnya
0: dari Inga gitu?
1: Iya, satu kata saya bilang kan branding tuh penting nomor satu gitu kan. Yang pertama ya kualitas, ya kualitas produk itu harus kita utamakan. Artinya apapun banyak produk yang sama, tapi kalau kualitas kita berbeda dan punya keunikan, tadi kan ada unik gitu kan, pasti orang carinya produk kita.
0: Iya,
1: nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kita harus memanajemen bagaimana produk kita tadi, kalau dibilang kan banyak yang menanyakan, tapi kita selalu tersedia. Itu juga kan gini juga, kita tuh dagang sesuai pasar, bukan berdagang suka-suka kita. Jadi ketika orang tidak menanyakan, berarti lagi free tuh, lagi gak ada. Tapi ketika orang bertanya, kita siap sedia.

0: Iya. Apalagi cemilan yang memang dibeli orang ini kapan ingat, kapan kesini aja gitu.
1: Iya.
0: Kan? Cemilan-cemilan untuk oleh-oleh gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Kapan orang berkunjung aja nih gitu.
1: Iya.
0: Kan? Jadi itu tadi lah guys, ingat harus ado mungkin kayak misal agak 3 bungkus, agak 5 bungkus lah dah untuk tersedia.
1: Di,
0: lah ada ready gitu kan. Tapi pernah enggak ingat untuk nggak ada sama sekali untuk pesanan gitu, untuk yang beli gitu.
1: Oh gimana? Maksudnya tidak ada yang pesan gitu ya? Nah alhamdulillah tuh, alhamdulillah ada terus. Tapi tadi kan variat, karena produknya beda-beda. Jadi, nah ini juga tips mungkin ya, ketika orang bertanya, ada ini nggak, kita nggak ada. Terus bilang, ini enak juga loh gitu kan, ini juga asli Bengkulu, rasanya enak ini. Atau lagi biasanya saya kasih tester, oh yaudah deh saya mau. Nah, itu juga tips itu sebenarnya. Jadi terlihat
0: iya, benar-benar.
1: Terlalu ada dengan produk-produk lainnya gitu.
0: Iya. Kalau misalkan gak ada yang lain ya kita tawarin yang ada, yang ada gitu kan. Tapi mungkin next bisa ini apa, bisa dipesan gitu.
1: Betul.
0: Open PO dulu.
1: Open PO, iya betul. Itu kita open PO. Kita list dulu, kalau udah banyak baru kita lakukan.
0: Iya benar-benar ya.
1: Dan
0: juga untuk adik sanak Galonyo yang masih penasaran untuk rasa, untuk ingin mencoba, enggak ingat ya bisa di DM aja di Instagramnya tadi di Selly Halal Mart. Ya, bisa di DM aja, atau mungkin yang lagi di perjalanan ke Bengkulu misalkan kan kita kan juga didengarkan di Palembang, Lampung, Sleman, Jambi. Kalau misalkan perjalanan ke Bengkulu, misalkan kalau nak bercarian oleh-oleh, nah bisa langsung aja ke Inga Selly ya. Dan Inga, menurut Inga koda untuk apa, selain juga cemilan koyo, cemilan Enggano, apalagi sih yang berpotensi lagi di Enggano gitu.
1: Oh iya, nah tadi saya cerita juga ya, kami kemarin ke UMKM di desa, salah satu desa di Enggano. Jadi kan ternyata tadi sudah ikannya udah enggak diragukan ya, banyak sumber daya. Pisang juga. Kalau emping lah itu juga, emping melinjo. Nah, saya enggak bawa tuh ya, kayaknya ada juga emping melinjo. Nah, itu juga bisa berpotensi. Iya, terus pisang tadi, tepung pisang. Nah, kita bahkan ini lagi soon, mudah-mudahan lancar pengurusannya. Itu ada di ekspor juga tuh daun pisang.
0: Daun pisang
1: bahkan di UMKM itu juga ada kelapa, buat minyak kelapa. Di Enggano tuh banyak kelapa. Ada minyak kelapa, VCO, virgin coconut oil, kopra, dan lain-lain. Briket, akhirnya bikin briket.
0: Nah itu tadi itu apa? Daun pisang tuh mahal di luar negeri itu nggak?
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena mungkin di sana memang orang mata pencariannya ini kali ya, berkebun ya, makanya nanam pisang gitu.
1: Iya, di Enggano.
0: Terkenal kan memang pisang Enggano nih, pisang Enggano enak ya gitu kan?
1: Betul. Saya juga kan awal-awal emang apa bedanya gitu kan? Betul. Tapi ternyata emang emping melinjuknya tuh berbeda.
0: Oh, emping juga beda.
1: Beda.
0: Pisang juga
1: beda. Jadi kalau dibilang, kalau kata orang tuh, kan kalau di sini hama itu di darat mudah. Itu kan dia harus nyebrang dulu ke pulau, bercandanya gitu ya. Jadi
0: nyebrang
1: pulau. Jadi enggak ada hamanya, makanya kualitasnya bagus. Tapi kalau mau tahu lebih, tanya orang pertanian ya.
0: Orang-orang di sana kali ya, gimana bisa menghasilkan pisang yang enak katanya kan, pisang Enggano. Itu kan terkenal ya pisang Enggano kan. Dan empingnya juga gitu kan. Tapi setahu aku sih, kalau aku sih enak dan enak banget
1: enak
0: sih. Kalau
1: cuma dua itu ya. Aman berarti.
0: Aman berarti kan. Tapi memang di Bengkulu sendiri kan memang terkenal ya, ini pisang Enggano nih.
1: Iya.
0: Kan? Kalaupun di pasar juga kadang-kadang kita beli apa gitu, ini agak agak beda harganya, ini pisang Enggano.
1: Betul.
0: Makanya kadang nggak tahu bedanya gitu, karena sama-sama enak aja gitu kan. Nah mungkin kita bisa angkat dulu kok telepon mungkin dari kawan-kawan yang lain di luar Bengkulu. Halo. Oh mati. Dicoba aja lagi ya. Dicoba lagi untuk adik sana galonya yang nelpon di 0736 7321994, atau boleh line WA 0811 7816544, atau boleh juga DM kita di Instagram di Pro4 Bengkulu. Yang mau tanya-tanya mungkin di mana nak dapekannya, cak mana cara dapekannya gitu kan. Nah soalnya saya lah nyicip tuh untuk keripik pisang. Enak. Dan juga untuk Inga sendiri, apa yang seberapa sih peluangnya untuk cemilan Engganoko bisa menjadi produk unggulan Bengkulu, misalkan nantinya gitu.
1: Iya, iya. Jadi saya tuh optimis gitu ya. Jadi waktu juga melamar di Universitas Bengkulu ditanya apa tujuanmu di menjadi dosen Universitas Bengkulu. Saya dengan tegas bilang di Bengkulu ini punya kuliner-kuliner otentik lah yang khas gitu, unik tapi baik untuk kesehatan juga gitu ya, kayak pendap. Sebenarnya di Seleh Alamat juga ada pendap, ada baita dan lain-lain juga gitu kan. Tapi memang perlu ada branding atau menginformasikan. Jadi kalau di Palembang tuh pempek, orang pada empek gitu kan. Nah, kalau pendap juga udah tahu sih. Tapi masih saya baru tahu pendap tuh di sini gitu kan. Iya. Nah, terus yang lain-lain ini kan sebenarnya bisa diproduksi di Bengkulu. Nah, artinya kalau dibilang prospeknya sangat luar biasa sih, bisa dijadikan oleh-oleh khas Bengkulu.
0: Iya, benar-benar ya. Kita coba dulu ya Inga ya.
1: Iya.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang. Apa kabar? Nah, Inga orang Palembang.
1: Orang Palembang.
0: Orang Palembang nelpon. Apa cerita?
2: Mau tanya nih yang daun pisang tadi itu gimana cara pembuat proses pembuatannya tuh?
1: Daun pisang. Daun pisang.
0: Maksudnya dikirim?
2: Ya, ini apa kalau
1: usaha.
2: cara bikinnya tuh, terus kalau memesan itu gimana caranya?
0: Memesan ngirim ke Palembang maksudnya?
2: Ya, itu berapa hari proses pengiriman itu?
0: Gitu. Iya. Udah, itu aja Sisi.
2: Ya, kalau keripik-keripiknya aku sudah pernah makan.
0: Enak nggak?
2: Lumayan, luar biasa enak.
0: Masyaallah. Pesan lagi dong.
2: Aku kan pecinta keripik.
0: Iya, sama kita. Tos dulu. Oke, terima kasih ya.
2: Oke, terima kasih Mbak. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana caranya nih Inga untuk kalau misalkan yang Sisi tadi di Palembang mesen apa? Daun pisang tadi ya. Daun pisang tadi ya. Mungkin bisa dipaketkan kan
1: ya. Jadi sebenarnya kalau daun pisang itu kita untuk luar negeri gitu ya. Kalau di Palembang kayaknya banyak daun pisang gitu ya. Tapi
0: mungkin maunya yang ini
1: yang pisang Engganoko beda gitu ya. Jadi kalau sekarang kita kan kerjasama dengan antarjemput juga. Nah, rata-rata kalau pakai kargo gitu-gitu kita 2 hari 3 hari sampai. Atau kalau memang mau lebih cepat tuh naik travel.
0: Iya.
1: Itu travel 1 hari sampai sore sampai subuh pagi tuh sampai.
0: Benar.
1: Bisa, tergantung.
0: Gampang, cincai lah itu.
1: Iya.
0: Dia kan enggak busuk ya?
1: Enggak.
0: Tapi biar dia enggak layu gimana?
1: Nah, kita kan ada lagi-lagi. Ini memang lagi riset, maksudnya itu di satu kita cari kualitas daun pisangnya tadi kan yang tidak ada hama dan lain-lain.
0: Iya.
1: Yang kedua, kalau di dalam penelitian itu ada namanya MAP, modified atau bilang tadi kan modifikasi atmosfer packaging. Nah, jadi memang diupayakan kalau kita kan kayak pendap itu kan tahan cuma 3 hari.
0: Yeah.
1: Tapi ketika divakum dan diberikan treatment atau perlakuan tuh bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Iya.
0: Gitu.
1: Nah, begitupun dengan daun pisang gitu ya. Tapi sekarang kan memang produknya belum kalau yang daun pisang itu. Kalau memang insya Allah jadi itu launching di bulan Oktober tuh sama UMKM yang ada di Engganoko. Nah, tapi sudah ada dari dinas atau dari kementerian tuh yang memang yuk kita upayakan selain buahnya daunnya juga ya gitu.
0: Tapi mungkin sementara untuk Sisi tadi yang di Palembang aman, bisa dikirim.
1: Iya.
0: Kirim kemana?
1: Iya, bisa.
0: Bisa.
1: Request aja.
0: Request aja atau boleh DM untuk cara mendapatkannya tadi katanya boleh DM di Instagramnya.
1: Instagram bisa.
0: Di mana ya?
1: Seli Halal Mat.
0: Boleh DM.
1: Kita juga ada ini juga e-commerce, di Shopee juga ada.
0: Iya. Masuk e-commerce itulah gampang. Bisa pesan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi sekarang itu tidak apa ya, udah ingat kalau dulu misalkan keto kan belum yang namanya terlalu digital-digital banget gitu.
1: Iya.
0: Tapi sekarang ini udah dipermudahkan semuanya gitu kan. Jadi misalkan susahnya dapatkan itu bisa. Yang penting sabar.
1: Kalau kata orang Palembang tuh belido. Beli apa ado galo.
0: Beli apa ado galo. Ingat kola. Ingat Seli ya solusinya ya. Jadi iko apa untuk ingat sisi ko tadi yang ada di Palembang bisa pesan aja ladi langsung ya di DM aja di Seli Halal Marko tadi ya untuk pesan mungkin nyoko ndak yang daun pisang
1: enggano
0: gitu kan. Jadi untuk pengirimannya nanti untuk apa invoice-nya seperti apa, nah DM aja lah ingat Sally ya.
1: Yeah.
0: Nah ingat tadi juga bahas tentang tepung pisang.
1: Yeah.
0: Nah tepung pisang kok apa sih ingat?
1: Yeah. Jadi kan kalau kita ketahui tadi kemarin udah pesen keripik pisang atau pisang goreng gitu ya. Nah jadi kan pisang ini kalau coba kalau kita beli apa, pisang segar itu seminggu pas sudah hitam.
0: Yes.
1: Jadi sebenarnya kalau bikin tepung pisang itu bisa menggunakan tepung yang masih belum matang, kemudian kita keringkan. Nah, di Enggano itu kita ada dua metode. Satu dikeringkan dengan cahaya matahari, sinar matahari. Kemudian juga kalau di jurusan teknologi industri pertanian Universitas Bengkulu, kita punya yang namanya patennya Profesor Yuana, itu YSD UNIP. Jadi kalau dibilang tadi dikeringkan sinar matahari tapi menggunakan alat yang dilapisi dengan UV. Jadi warnanya tetap putih. Nah yang ketiga itu ada namanya food dehydrator. Nah food dehydrator itu juga salah satu pengeringan tapi tidak mengurangi nutrisi pada pisang. Nah jadi bentuknya benar-benar seperti tepung, kayak tepung biasa. Bahkan itu bisa kita campurkan ke bolu, campurkan ke tepung untuk menggoreng, itu bisa.
0: Dia ini berbentuk tepung, tapi tepungnya ini terbuat
1: dari pisang. Betul. Jadi gluten free. Kalau tepung terigu kan punya gluten, tapi sekarang lagi happening orang diet atau untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu gluten free. Nah, itu sehat, jadi lebih sehat.
0: Nah, untuk prosesnya sendiri, ingat pisangnya ini tadi udah yang lembek kayak gitu dijemur tadi atau gimana?
1: Yang mentah.
0: Oh yang mentah,
1: iya.
0: Yang mentah ini
1: diiris, iya diiris kecil-kecil,
0: iya
1: dijemur, dikeringkan, kemudian di, nah kalau kita tidak punya alat, kalau di situ ada alat penepungan, jadi pas dimasukkan, dia sudah berbentuk tepung.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau kita masih sederhana, yang sebenarnya di blender aja bisa.
0: Oh iya benar.
1: Diayak terus.
0: Kayak kita bikin kaldu alami.
1: Iya, disangrai kan biasanya. Bisa. Ya.
0: Bahan-bahannya habis itu udah di blender aja.
1: Iya, di blender diayak. Kalau di sana karena kita sudah industri lah ya. Jadi kita tinggal memasukkan yang potongan kecil tadi. Langsung jadi tepung yang halus gitu.
0: Oh jadi memang bukan pisang yang udah ranum gitu.
1: Bukan.
0: Memang pisang yang setengah-setengah mengkal gitu ya.
1: Iya. Untuk tepung itu dia.
0: Untuk tepung. Jadi diiris gitu kan. Diiris habis diiris dijemur dulu nih.
1: Iya.
0: Dijemur berapa hari misalkan?
1: Lagi-lagi kalau kita pakai food dehydrator dia ada suhu tertentu satu hari bisa. Tapi kalau sinar matahari tergantung cuaca ya. Bisa kalau panas mungkin bisa satu hari dua hari. Kalau itu bisa lebih dari tiga hari.
0: Iya. Mungkin kalau misalkan untuk produksi banyak itu menggunakan mesin kali.
1: Iya kalau kita mau industri.
0: Iya tapi kalau misalkan untuk apa di rumah tangga misalnya mau bikin penasaran gitu kan. Bisa menggunakan sinar matahari.
1: Tapi nah, kalau nggak mau ribet pesen aja di Seli Halal Mart.
0: Nah iya lagi-lagi solusinya Seli Halal Mart ya. Kalau mau pusing nggak mau apa repot.
1: Iya.
0: Bisa langsung aja. Nah tapi kayak Inga kok tadi tepung
1: pisang
0: ya kok tadi belum launching Inga.
1: Kalau dibilang dari UMKM yang di Enggano itu sudah ada.
0: Oh udah ada.
1: Tapi soon kan akan masuk ke Seli Halal Mart. Nah yang benar-benar baru kita lakukan lagi itu adalah daun pisang tadi.
0: Oh daun pisang
1: tadi. Ya jadi kalau daun pisang masih trial lah kalau bilang tadi dikirim keluar. Nah kalau tepung pisang udah bisa dipesan.
0: Iya.
1: Tapi lagi nggak bawa aja.
0: Oke. Yang penasaran nak coba ya langsung aja lah ya. Tapi kalau misalkan kok ingat untuk yang daun pisang tadi kan ini produk baru nih.
1: Iya.
0: Produk baru tapi udah ini ya, maksud aku udah ada ini prosesnya ya.
1: Ada prosesnya dan sudah ada yang mau pesan kalau dibilang.
0: Oh, udah ada yang mau pesan.
1: Jadi tadi mungkin saya sharing sedikit gitu ya. Kemarin saya kenal salah satu UMKM yang ada di Enggano. Nah, dia tuh ditelepon langsung ke Jakarta. Bapak Zakaria itu ya. Nah, Bapak Zakaria salah satunya di request lah dari pihak kementerian mungkin ya, saya lupa, dari Jakarta bilang, coba kami memesan itu. Tadi kan kalau daun pisang itu kan untuk diekspor. Tapi kan harus ada standar kalau diekspor, enggak kayak kita jual tanpa standar gitu. Iya.
0: Jadi itu memang masih proses.
1: Masih proses.
0: Ya. Masih proses ya.
1: Mohon doakan.
0: Amin. Tapi kalau mau yang luar daerah mungkin bisa ya.
1: Bisa kita
0: karena
1: siapkan.
0: Karena ini kan memang untuk mempersiapkan untuk ngirimnya
1: ke luar negeri. Iya, ke luar negeri, betul.
0: Biar kita terkenal juga, udah ingat Bengkulu kan.
1: Betul.
0: Dan pisang Enggano katanya kan. Dijual di minimarket.
1: Oh iya, saya cerita sedikit juga. Kemarin saya ke Cina, ini saya bawa. Terus saya bilang ini Enggano. Saya bilang ya dari Bengkulu, saya bilang dari Pulau Enggano. Dan saya cicipin ke lauseknya di situ.
0: Apa ininya, testimoninya?
1: Nah, kalau dibilang kan dia mau masak kan. Jadi kalau kemarin di Cina itu ya dibilang ya keren. Dia bilang, "Oh, ternyata di Indonesia kemasannya udah keren-keren." Dia bilang gitu. Terus sama tadi pertanyaan kayak, "Ini bisa langsung saya makan?" Dimasak dulu saya bilang. Iya.
0: Karena mungkin kan udah diasap nih, udah mateng gitu kan, ternyata belum kan?
1: Belum.
0: Jadi kalau misalnya proses pengasapan ini kayak setengah gitu ya, Inga ya?
1: Sebenarnya setengah matang, sebenarnya sudah matang. Tapi saya saran, jadi kalau baru-baru benar-benar matang, baru misalnya baru buka dari lemari pengasap, itu boleh kita makan.
0: Boleh.
1: Tapi kalau kita diamkan dulu, kan ya kita khawatir ada mikroba mungkin kan? Gitu. Atau ya dingin gitu kan, mending kita sajikan dengan hangat.
0: Ya, biar aman, nyaman, dan enak juga dimakan.
1: Betul.
0: Ya. Nada terasa ingat sudah di penghujung untuk di apa acara kita di Belajar Sumbako. Ada dak Eko, apa misalkan pesan yo untuk adik sana galonyo yang apa yang mau berkunjung ke Bengkulu mungkin yang mau pesan juga cemilan dari Inga ko, nah silakan.
1: Oh ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita bilang, nah saya tuh selalu bilang gini, kalau kita buat usaha, kalau kita membuat sesuatu ide, itu cari dulu masalah. Nah, masalah itu kan kalau kita bisa memecahkan solusinya, makanya kita bisa bermanfaat. Itu pertama. Jadilah pengusaha atau membuat ide produk itu yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi awalnya ikan asap sama ikan asin ini ditemukan ada mengandung formalin dan mengandung bakteri. Nah, artinya kita harus mengganti menjadi ada kok yang alami dan lebih sehat, muncullah produk ini. Nah, yang lain tuh juga gitu kan. Nah, artinya kalau di Bengkulu pengusahanya atau yang berkecimpung di usaha kuliner apapun itu gitu kan, intinya bukan hanya cuan.
0: Iya, benar.
1: Nanti cuan juga dapat gitu ya.
0: Nyusul.
1: Tapi dengan kita memberikan manfaat, memberikan sesuatu kemudahan, itu insya Allah gitu kan usahanya bisa ya lancar. Dan ya tadi apa namanya itu diberikan kemudahan. Jadi jadi jangan ragu menghasilkan produk-produk ya lokal, kita bilang tadi yang berkualitas. Kenapa? Karena produk lokal ini kalau bukan kita yang memamerkannya, yang nge-brandingnya siapa lagi?
0: Benar.
1: Kayak kalamansi, saya punya kalamansi. Itu coklat kalamansi kerjasama dengan mitra juga.
0: Coklat.
1: Itu coklat kalamansi.
0: Iya. Nanti kita cerita lagi ya.
1: Oh boleh.
0: Unik kayaknya ya, coklat kalamansi. Aku taunya itu jeruk kalamansi.
1: Jeruk kalamansi jadiin sirup. itu ya kayak saya kalau kalamansi kan biasa. Saya campur dengan garam Himalaya dengan madu. Itu kan orang lebih sehat. Terus tadi yang karena coklat itu sangat manis, kita tengah-tengahnya kita kasih selai kalamansi. Jadi pas manis dan asam. Itu saya cobain juga dengan dosen di Cina. Dan dia suka gitu.
0: Bentuknya cairan atau kayak permen?
1: Kayak gitu? Permen. Jadi
0: kayak permen. Jadi tinggal seduh gitu ya.
1: Enggak diseduh. Kayak kita buka biasa, terus kita makan.
0: Oh gitu.
1: Dibungkus aluminium foil. Bisa pesen juga.
0: Pesen juga. Ih, unik ya.
1: Iya, karena itu karena khusus Enggano jadi bawanya Enggano nih.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Kayaknya boleh tuh main-main ke
1: boleh.
0: Sally Halal Mart.
1: Boleh.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, Mbak Vivi. Amin. Sukses juga.
0: Dan juga untuk di sana yang ada di Palembang, Sungai Liat, Lampung, Jambi, jangan lupa berkunjung, nanti bawa oleh-oleh dari Enggano ini ya.
1: Betul.
0: Ke Seli Halalmart.
1: Oke.
0: Terima kasih Inga dan
1: sama-sama.
0: Juga terima kasih untuk yang udah mendengarkan kita juga di RRI Pro 4 Palembang, Jambi, Sungai Liat dan juga Lampung. Kita jumpa kembali di siaran Budaya Belajar Sumba berikutnya. Sampai jumpa.
3: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Unon.
1: Apanya gual?
0: Jam berapa lah hari ini?
1: Jam 2 ya gue lah. Jam 2 ya.

Selamat siang Superadi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kali ini. Superadi dari Pangkal Pinang dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Sumur kering, keran macet, warga di sejumlah desa Bangka Belitung mulai kesulitan air bersih akibat cuaca panas berkepanjangan. Menjawab tuh, Polda Bangka Belitung kerahkan belasan truk tangki untuk distribusi air bersih dan air minum ke 17 titik di seluruh Bangka Belitung termasuk Pulau Belitung. Unike yang turun langsung membagikan adalah jajaran Polwan. Total ada 17 lokasi penyaluran yang disasar. Sasaran utama desa-desa yang paling terdampak kekeringan. Aksi ini bukan sekali, Victor menegaskan akan jadi agenda rutin kepolisian. Di sisi lain, prakirawan BMKG Pangkal Pinang Selamat Supriyadi menyebut kemarin bisa makin panjang. Artinya distribusi air bersih kemungkinan masih akan terus dibutuhkan beberapa bulan ke depan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nesa Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kelas Pradi. Dan Sepradi sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya di situs rri.co.id Sepradi.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti ne.
7: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
7: 103,9 FM, Pro4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
10: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.
11: Besau di negeri seribu kulong.

0: Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ke-34 di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 470 pulau dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terbagi menjadi 7 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi. Laksana pelangi dengan aneka warnanya yang membentuk keindahan saat dipandang mata. Begitulah cerminan budaya dan kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keragaman suku, agama, adat istiadat, serta keindahan alam adalah anugerah yang tiada ternilai harganya dan dapat kita rasakan saat berada di negeri Laskar Pelangi ini. Meskipun berwarna-warni, namun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung begitu menjunjung semangat kebersamaan, hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Hal ini pun tercermin dari semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Serumpun Sebalai. Begitupun semboyan kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sebut saja Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Selawang Segantang, Bangka Tengah, Junjung Besao, Bangka Selatan, Sejiran Setason, Bangka Barat, yang kesemuanya menggambarkan keberagaman yang dibalut kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati serta menjunjung tinggi tradisi. Salah satu wujud budaya masyarakat Bangka Belitung yang begitu menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama adalah tradisi besao. Besao bermakna tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang menggambarkan suatu kepentingan seseorang. Besao memegang peranan penting karena dilandasi oleh ikatan yang kuat antara sesama masyarakat dengan masyarakat. Begitu menariknya tradisi besao dalam kehidupan masyarakat negeri Serumpun Sebalai ini, kami pun nata atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Pulau Bangka untuk menyelami tradisi besao ini. Kilometer atau 45 menit dari kota Sungaliat, kami pun tiba di suatu kawasan berkumpulnya komunitas pecinta budaya Bangka Belitung, yaitu Kampung Urang Bangka di kota Pangkal Pinang. Suasana asri begitu terasa kalau memasuki kawasan Kampung Urang Bangka. Kedatangan kami disambut oleh keramahan penghuninya di sebuah rumah panggung khas Bangka. Beliau merupakan tetua komunitas Urang Bangka yang memiliki komitmen besar menjaga warisan leluhur, melestarikan budaya dan mengimplementasikan ruh besao di komunitas yang dipimpinnya. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anggotanya, mereka bersatu padu bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi budaya di Bangka Belitung.
1: Besao ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan sama-sama panen. Itu heritage-nya dari Besau. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Nuansa gotong royong pada tradisi Besau ternyata berbeda dari kegiatan gotong royong biasa. Pola kerjasama dan ikatan pekerjaan yang diselesaikan dari awal hingga akhir itulah yang memberi nilai lebih Besau dibandingkan sekedar kegiatan lainnya.
1: Kalau Besau tadi sebenarnya ada hukumnya, ya. Kalau gotong royong kadang-kadang kan orang merasa, oh udahlah oranglah banyak, daingku juga ada apa-apa. Besau jangan coba-coba. Walaupun tidak ada hukum dunia, tapi hukum nurani kita, hukum adat kita berjalan. Nah ini Besau ya. Kalau konteks zaman kini, silakan kita kembangkan gimana kira-kira kan gitu. Kalau kita anggap sekarang ini Besau, hubungan kemitraan sebenarnya sekarang ini.
0: Hari beranjak siang, tim budaya RRI melanjutkan perjalanan menuju Pondok Ubi atau Kulub di Kota Pangkal Pinang. Cukup 15 menit, kami sudah tiba di lokasi. Di Pondok Ubi inilah menjadi tempat wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung dan tempat berkumpulnya kaula muda. Berbincang sembari disuguhi ubi atau singkong rebus dengan sambal belacan khas Bangka dan secangkir kopi, kami berbincang-bincang dengan Ahmadi Sofyan, pemerhati sosial dan budaya Bangka Belitung.
2: Budaya di Bangka Belitung, bahkan budaya-budaya di daerah lain zaman dulu, itu tidak lepas dari kerjasama semuanya, termasuk permainan, tidak individual. Cuma kalau sekarang banyak individual segi permainan. Kita budaya nampel, nampel itu bertamu kan, silaturahim, itu semuanya kerjasama. Junjung Besau itu menjadi slogannya Bangka Selatan. Negeri kita serumpun sebalai, artinya itu adalah sinergitas. Sepintu sedulang, itu sinergitas. Semuanya kerjasama. Jadi dalam konsep budaya, Besau ini tetap harus dipertahankan dan itu bagian dari wajah kita Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, selain terkenal dengan panorama alam yang indah, juga merupakan daerah penghasil logam timah terbesar di dunia. Timah bisa dikatakan urat nadi ekonomi di Bangka Belitung. Penambangan timah yang sudah dimulai dari kolonial Belanda hingga dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia membuka keran bagi masyarakat Bangka Belitung untuk membuka tambang rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jejak tambang rakyat meninggalkan lubang-lubang menganga yang bila dilihat dari udara, bak luka yang menggores wajah. Jumlahnya pun luar biasa, tak terhingga. Namun, di balik luka akan ada suka. Di balik derita akan ada bahagia. Seberapa buruk pun wajah, sebanyak apapun lubang yang menganga, takkan pernah memudarkan ruh Besau dari jiwa masyarakat Bangka Belitung. Dengan kondisi lingkungan pasca tambang membuat masyarakat Bangka Belitung merintis kembali dari awal apa yang bisa diperbuat agar kondisi dapat kembali seperti dulu. Sumbang pemikiran dan rembuk bersama diwujudkan dalam kegiatan dari sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Semangat Besau pun mewujudkan lahan eks tambang disulap menjadi area yang bermanfaat. Semangat Besau di area kolong kini menghasilkan persawahan yang luas, dijadikan tambak perikanan, serta menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Seperti Kulong Biru di Bangka Tengah, Open Pit di Belitung, dan Pakak Liang di Belinyu. Masyarakat Bangka menyebut lubang-lubang bekas penambangan timah sebagai kulong. Dan tak salah bila Bangka Belitung dijuluki sebagai negeri seribu kulong.
3: Sangat luar biasa ya, karena namanya kampung orang Bangka, tetapi di sini ada beberapa suku agama yang jadi satu di sini. Jadi kita tidak melihat dari sukumu apa, agamamu apa. Pada intinya mereka cinta dengan budaya, budaya apapun kita siap berjabat tangan di sini.
4: Orang sini aku asalnya, tapi aku lama di Jakarta. Berbaur, kita dari dulu kayaknya orang Bangka itu berbaur deh. Apalagi kalau waktu masih saya tuh, kita bisa berkunjung-kunjung ya. Kalau kita masih Tionghoa muda. Bisa kunjung ke kampung Kenanga, itu Parit Padang, gitu, suka tukar-tukar ya. Parit Padang tuh ke kampung kita dulu, tapi sekarang aku gak tahu deh.
5: Ya, sangat indah kali lah. Rotasinya bagus, tengok tempatnya pun indah, bersih, mantap lah memang.
6: Toleransinya sih bagus, budayanya juga bagus, silaturahminya juga bagus.
0: Senada dengan ungkapan hati wisatawan dan masyarakat tadi, Ani, pengelola Puri Tri Agung sebagai tempat ibadah umat Buddha yang berada di sebuah tanjung di kaki Bukit Jeliti yang juga favorit wisatawan saat berkunjung ke Pulau Bangka, merasakan hal yang sama.
7: Mau dia agamanya apa, mau dia kalangannya dari mana aja, memang benar kita untuk pariwisata juga di sini. Jadi kita bangun ini juga dari awal punya tujuannya sebagai peninggalan sejarah. Dari pengurusnya juga kita bukan hanya agama satu gitu ya, bukan hanya agama Buddha aja. Jadi agama Konghucu juga ada, agama Islam juga ada, agama Kristen, Katolik juga ada. Membaur semua.
0: Besau di era kekinian masih menjadi tradisi yang terjaga dengan baik. Kalau warga Tionghoa melakukan kegiatan keagamaan seperti sembahyang kubur, cengbeng, kongyan atau imlek dan sebaliknya. Kalau warga Melayu merayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Muharram dalam hubungan sosial masyarakat, toleransi masih dipertahankan hingga kapanpun. Benarkah generasi sekarang masih benar-benar menjaga tradisi Besau? Ahmadi Sofyan kembali menyampaikan pandangannya.
2: Kalau menurut saya di generasi milenial sekarang ini itu tidak serta-merta hilang. Cuma berbeda konteks, berbeda gaya cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai Besau. Tetap ada gotong royong, tetap ada kerjasama, tetap ada saling asah, asih dan asuh. Anak-anak muda sekarang kita lihat Besau dengan adanya perkumpulan. Contoh kecil, ada grup motor A, ada grup mobil. Itu bagian dari Besau. Ketika kendaraan mereka ada masalah, mereka tidak dengan membeli, tetapi pakai barang saya dulu, ini pakai begini-begini. Kita lihat aja komunitas-komunitas. Kita lihat lagi, banyak orang-orang sakit. Ada yang sakit kanker, ada yang operasi, orang yang kekurangan. Ternyata anak-anak komunitas organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Besauh, mereka menyumbang, lalu bikin kegiatan di lapangan, bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil, lalu orang yang datang itu menyumbang dengan sukarela.

0: Bagaimana tradisi besau ini dipandang sebagai potensi besar dan dapat dijual melalui event budaya penunjang pariwisata. Berikut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, Rifai.
1: Kita menyadari betul multikultur. Yang kedua, multiras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat, di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan, misalnya di seputaran Tanjung Pesona, di situ ini nanti akan ada kawasan yang buah, yang mewah, di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. Itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan, sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Tradisi besau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Kemajuan teknologi informasi tak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Dan semangat besau di negeri Seribu Kulong takkan pernah berhenti dan akan terus menjadi detak jantung pemacu geliat pariwisata. Demikian tadi sejenak kita berjalan-jalan besau di negeri Seribu Kulong, Bangka Belitung.

Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Yang rapi menyayang. Orang mana ya?

Sepradi sahabat budaya, hingga di sini Iren nganti Kak Sepradi. Oh, Iren meniren ada salah kata, tolong dimaafkan Sepradi. Oh, dah. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, Sopradi, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengusulkan pemenuhan dokter spesialis saraf jantung GEMATE untuk memperkuat pelayanan kesehatan di RSUD Muhammad Zain. Usulan tersebut disampaikan Bupati Kamarudin Muten saat audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuwono. Kamarudin mengatakan pemenuhan dokter spesialis menjadi salah satu kebutuhan prioritas daerah biar masyarakat Beltim Pacak memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih lengkap tanpa harus keluar daerah untuk mendapatkan layanan tertentu. Selain pemenuhan dokter spesialis, Pemkab Beltim juga mengusulkan penguatan layanan KJSU KIA di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zain. Pengembangan layanan tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas rumah sakit dan memberikan pelayanan kesehatan prioritas kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Beltim, Dianita Fitriani, mengatakan penambahan dokter gigi diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gigi ke mulut masyarakat di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Demikian kabar Bangka Belitung, jam 3.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggukku terus. Ngapa?
1: Nyepok dak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Cemana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dak lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Mai, Mai cepat Mai, lari Mai. Mai, lari Mai, lari Mai. Mai, lari Mai, cepat Mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku Mai. Kita sembunyi lo Mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batu batang Mai. Mati lama aku lari Mai. Oh, nak cakap ngomong lagi Mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak Mai?
1: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom?
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngacau pok ne Mai. Pok ne Mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kelak ditangkap kita Mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni.

0: Sam. Oh. Kemarin di Huse Asu. Aduh. Di Peluntang Rues dikejar baye.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar Renggile hula. Gara-gara po neh lah Rom.
1: Lah ngapain buli, mai gara-gara ku mai. Mata
0: po lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu baye. Ini dia malah diceleng buli Renggile ya.
1: Kunyo takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Oh. Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kenapa Mai? Kani Mai. Kepikirku di Benuto Mai. Apa cak kempes? Nimang mang kani Mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu ya dek Rom. Kata kenang gak kayak Renggile dek Rom. Tapi dek Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kok Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Bukan nyakire po anak. Ah. Tapi mirip imang rompok kayaknya.
1: Deki adehnya mana. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah. Ha?
0: Kekerianya orang gile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom. Runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Orang gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dah ngerugi ke tak cabik dengan mahal ni, Mai. 50 ribu, Mai, sekilo, Mai. Oh, Mai. Ku heran, eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari, oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat, bawa ke ujung pari padang tu, Mai, oh.
0: Oh, Nian, Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan, Rom.
1: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mai.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas. Ku negi leteh Rom. Nyabe nih hasen. Putus lah hasen nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Menkire-kire pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan, kayak ngejer orang Mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan?
0: Oh, Nian. Hah? Sek Rom, undang-undang ya, Rom. Tahu undang-undang gak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD Sarimari, Rom.
1: Oh, adalah. Aku tahu lah, mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang di PKN, kata.
0: Oh,
1: Siko iya, deng P, Mai. Dia banyak, gak?
0: Oh, lah pun, eh.
1: Oh, Mai. Menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pon, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila besak perut Mai, oh, ngeri ku Mai.
0: Besak perut cemananya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh kan ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masa orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
4: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik,

0: tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. Era Refresh hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,94 sekalian, sore budaya Bangka Belitung. Selamat sore kembali sepredi ya untuk berdincap budaya kita sore hari ini. Perempuan, selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayangku cintaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sayangku cintaku, Mama Rati, apa kabar?
1: Alhamdulillah, syukur ya Allah, akbar, luar biasa.
0: Oke, Mama Rati udah ke RRI nih.
1: Apanya sayang?
0: Tidak ke RRI sekarang.
1: Mama ini tengah nak kincir lah. Pulang layak nih, ada di depan mental kan.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Jadi baru pulang layak, terus bikin untuk kita besok makan kue bayi lah gitu.
0: Kue bayi. Ini ada ponfit sekarang di RRI.
1: Ada apa kan?
0: Ada ponfit, ada olahraga ponfit yang pakai stick itu. Mama Rati kan hobi olahraga ya. Lagi rame-rame sempat anak kesini, ada bazar.
1: Insya Allah besok saya.
0: Oke lah, sekalian penutupan ya.
1: Sekalian malamnya kita obok-obok RRI.
0: Ngenakut ngobok-ngobok RRI nih.
1: Diobok-obok dengan cara kebaik saya.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Ada korupsi, kita korupsian ya. Ada tidak korupsian?
0: Tidak tahu ada tidak, tapi kalau ininya tidak ada sih sebenarnya.
1: Kalau ada, mama akan nanya lagi.
0: Oke lah. Iya benar.
1: Ayo pen-pen RRI Perempat dimana saja berganti. Kita naikkan besok di RRI Perempat.
0: Dari pagi ya.
1: Ada kesempatan, ada waktu. Kita pergi ke RRI Perempat. Abis Isa kan no? Tapi kan mama
0: dari pagi sih ma. Kalau misalnya nak kesini, kita besok ada jalan sehat.
1: Jalan sehat mama ini mungkin ada kegiatan lain lagi, jadi biar malam lama pergi. Jadi pergi kita bersilaturahmi terutama untuk RRI Perempat dan juga kami mengucapkan semoga RRI tetap jaya di daerah yang ke-81 nya. Kami berdoa tetap merdeka, sekali berudara tetap berudara.
0: Oke, terima kasih Mama Rati. Nak dengar lagu apa ini ngomong-ngomong?
1: Kalau sore dia mau minta di mana ada kamu di situ ada aku. ID dia nambah lagu.
0: Di mana ada kamu di situ ada aku.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Oke lah.
1: Jadi dia nak wala gua. Pakai sama mama dia ada ini baru pulang ini nak mau buat apa kue juga. Dan salam buat semua. Buat fan RRI Perempat di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak selalu. Yang lagi sakit kita doakan semoga cepat diangkat penyakitnya. Yang lagi beraktivitas selamat beraktivitas. Yang lagi mencantap teh kopinya telah diminum sorenya. Bukan sorenya diminum, airnya yang diminum. Terima kasih sayang pecintaku. Dan insya Allah kita bertemu ya di RRI Perempat radio kesayangan kita.
0: Iya.
1: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rati ya. Ya, Hedi Diana, di mana ada kamu di situ ada aku. Pokoknya aku jadi buntut. Pokok di mana adekka di situlah adekku. Ada ah. Ya, kita kembali angkat penelpon. Perempuan selamat sore berinca bedai.
2: Halo minta bedai wah hampa ya tio.
0: Hampa ya tio, apa kabar Mang Amat?
2: Alhamdulillah baru datang mandi.
0: Baru datang mandi. Lah seger jadi ya?
2: Hah?
0: Lah seger badannya. Alhamdulillah lah rekena lawangi lah kepo-kepo bedak eh. Ya pon, nak dengar lagu apa ini Mang Amat?
2: Aku nak lagu dari LP.
0: Apa?
2: Dari LP, bisik-bisik tetangga.
0: Cuman yang bisik-bisik tetangga toh? Aku nak denger.
2: Bisik-bisik tetangga adalah.
0: Alah, pana salam-salam kayak siapa nih?
2: Salam-salam ke Mama Rati tadi.
0: Oke.
2: Mangga dewade dikisahkan aku.
0: Siapa?
2: Ada umur di
0: Mang Amat coba dikecit bae sore radio toh. Pekak bilung saya Mang Amat. Coba dikecit sore radio toh. Dengar pakai HP bae.
2: Halo.
0: Oke lah ya, lanjut. Kayak siapa lagi salam-salaman?
2: Apa lagi, Ayu Aminah, kan Ayu Sinta, kan Wajan, kan aku aja, kan Hamuena.
0: Oke, kan Hamuena lah.
2: Selamat bertugas, pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Amat, sehat-sehat Mang Amat. Oh, nah ini hari Mang Amat lah. Udah mandi sore, apa ya bahasa kampung ini? Atang mandi, nah ya kan. Ya lah pun ditunggu baik lah gue Mang Amat. Bisik-bisik tetangga, cemana apa bisikan, asal jangan bisikan setan bayang nakot. Ya perempat selamat sore Budin, siapa dae?
3: Sampai ya Tuy, itu aman ya.
0: Sampai ya Tuy. Nih kayak siapa nih?
3: Kayak Atok Kacoy.
0: Kayak Atok Kacoy, apa kabar Tok Kacoy?
3: Alhamdulillah, hari panas natoknya semunyi.
0: Apa?
3: Angat saja, atoknya semunyi, angat saja.
0: Oh, angat tau, weh, alhamdulillah, menyesongnya lihat, dek patilah hangat hari ini, ha? Lah redup cuaca, ha?
3: Oh, atoknya minta hujan, kira.
0: Sama lah, siapa lagi minta hujan, suaranya, ha? Bahagia, apa ada hujan?
3: Rambut atok gila keritak, sampai ya.
0: Kunyangka lah ngerebes, toh.
3: Tengah debu lagi.
0: Ya lah pun. Tok Kaca nak dengar lagu apa ni?
3: Atau nak dengar lagu Sejuta Luka.
0: Wak. Sejuta luka, ngeri ge luka sampai sejuta.
3: Oh iya, lah di tapal lah dia. Apalah banyak ege di tapal lah.
0: Oke lah pun.
3: Kayak Bunda Rati tadi ya.
0: Iya.
3: Salam kumpal di udara, semoga sehat. Nah,
0: amin. Iya.
3: Ya atau Amat tadi ya, Wak?
0: Mang Amat.
3: Oh, semoga sehat. Kencang man kira suara ya, Wak.
0: Iya, alam masa di eh.
3: Aku bangun tidur sebenarnya.
0: Baru mandi katanya tadi eh.
3: Wow, lupa atau kira lupa.
0: Aduh, tok kacau nih lo mandi kayak aneh.
3: Lo mandi malam ya.
0: Iyalah.
3: Iyalah
0: pon.
3: Semoga sehat tuan-tuan kita nih, Wak.
0: Iya.
3: Ini harus apa nama lupa?
0: Enggak nih, Tok.
3: Iga sama petugas, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
3: Lama gak telepon, Wak.
0: Ya, makasih, Tok Kacoy.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tok Kacoy, yang sudah bergabung di sore hari ini. Ya ditunggu bayi lagu ya yang katanya enak denger lagu apa tadi Sejuta Luka yang nakut lagu sejuta luka tadi ha Predi ya hadi lanjut di belakangnya atau kacuy ada siapa lagi yang nak bergabung aja masih menantikan kebersamaan ya 08 12 13 14 10 39 yuk kita coba angkat penelpon kembali se Predi we ramai di depan sanena Predi. Perempuan sama sore, Budin Cak Bedai.
4: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore ini sama.
4: Nah, yang dari Jambi.
0: Yang dari Jambi ya?
4: Siapa ya?
0: Siapa ya?
4: Yang sering masuk di acara belajar sungai berendang.
0: Tapi lupa.
4: Haye, atau disingkat dengan Haye. Kalau di panjangnya Hamzah Yusuf.
0: Siapa? Oh Hamzah Yusuf. Iya, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik. Ini dengan Mbak Rima ya?
0: Ini sama Ega.
4: Siapa?
0: Ega.
4: Oh Mbak Ega, apa kabar nih Mbak Ega?
0: Baik, alhamdulillah Bang Hamzah.
4: Di sana cuacanya ada kabar asap ya?
0: Apa?
4: Kabur asapnya ada.
0: Alhamdulillah kita

0: Setiama beda dari cinta.
1: Beda dari cinta. Beda dari cinta. Ega coba cari dulu ya lagunya. Dari ya,
0: salam-salamnya dulu. Pertama sekali untuknya Mbak Ica ya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Oke.
0: Kemudian ada Kak Julia, ada Kak Ampla ya. Untuk semualah dari yang pertama hingga yang terakhir.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat ya Derga, selamat dan Derga Ayu. Hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga jaya selalu di udara.
1: Amin.
0: Karena RRI ini adalah sebagai jembatan penyambung bersilaturahmi antara pendengar dan penyiar.
1: Benar.
0: Jadi kalau tidak masuk ke ikut gabung di RRI mungkin tidak kenal di antara pendengar dan penyiar.
1: Oke.
0: Jadi selamat ya dan dirgahayu, semoga sukses selalu sekali dulu ya, tetap di udara selamanya untuknya Mbak Ica.
1: Oke.
0: Selamat sore, selamat bertugas. Lagunya ada ya?
1: Ada, Selvi Yama ada.
0: Ya, intinya Mbak Ica selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Hamzah Yusuf ya. Ini dari Jambi, Sapredi ya, jauh-jauh dari Jambi bergabung ke Perempat untuk sore hari ini ya. Dan terima kasih untuk ucapannya kepada RRI yang mana kemarin tuh melangsungkan ulang tahun ya, teman-teman, peringati ulang tahun yang ke-81. Dan sampai dengan hari ini RRI alhamdulillah ramai, karena di depan itu ada bazar, kemudian juga sedang berlangsung ada olahraga Ponfit yang diikuti oleh banyak para wanita yang ada di depan sana ya. Ada bazar UMKM juga, dan besok itu akan ada jalan sehat Spready, kita mulai dari jam 6 ya. Kemudian juga di sore harinya ada lomba mewarnai sampai penutupan nanti di jam 8 malam. Malam ini juga ada acara, jadi ramai, pokok datanglah ke sini, kita belanja, kita happy-happy udah, kita menikmati semarak HUT RRI yang ke-81 Sapradi. Ya laporan yang kita putar lagu untuk Sapradi kita di sore hari ini ya. Lah banyak yang lah sudah mengantri. Dek kau aku kena kerucak lah. Ya puan, tetap kayak kami di Perempat Sungai Liat, sore budaya Bangka Belitung.

0: Wagul, upala peteng ngarai.
1: Ao, bola jam 5 hari nih.
0: Oh, se.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat sore, Semprani sahabat budaya. Perayaan RRI Fest 2026 mulai digelar semalam ya, Jumat 11 September 2026 di halaman LPP RRI Sungai Liat. Rangkaian HUT ke-81 RRI ini mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Secara khusus di RRI Sungai Liat, rangkaian kegiatan digelar selama 3 hari, 11 hingga 13 September 2026. Di antara ada bazar UMKM, ada pelayanan publik, ada pentas seni budaya, ada pesan murah dan fun fit Sabtu 12 September dan jalan sehat Minggu 13 September pagi dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Dan antusiasme warga datang ke RRI Fest juga terlihat. Salah satu adalah Ayung, warga Sungai Liat yang datang untuk menikmati hiburan. Kemudian dikatakan Kepala LPP RRI Sungai Liat, Ruli Presetia Hadi, jika RRI Fest 2026 merupakan wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung cita-cita bangsa. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ay pao bagram tan tan tan tan tan tan.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu eta nagi mai nak belayar ke Pulau Kapuk mai.
2: Syukurlah rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar Karom.
1: Mai, mai. Kapacak dah mendak nyala-nyala ku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah. Ase ku nunggu hari ka tidur di kanti ular Rom.
1: Dek ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata kamai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur omai. Tapi kawan tuku mayo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Ade ge.
1: Bukan mai. Jahat bener kayak ku ne. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah. Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kade mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kate kamai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayo.
1: Enak tidak aku panggil Kak Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yuk. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama ika sebenar, Siti Trompak.
1: Iya lah mai, diem-diem, jen kek bising ni gak. Mati lah mai, mai, jenak ya mai.
2: Yuk pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
1: Gak pun, mai. Kita damai mai yuk, cukup kita bayang kalau mai yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai, bik tuh pokok, mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apalah Mayo.
2: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Ao, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Ao nian Mai, cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya tante ada tai.
1: Jurok kan ya Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: Aho puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai. Tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turuk temai. Taipo bergerang.
2: Saya Bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira enggak kalah yang budu Rom. Rupa enggak ada yang lebih budu dari Karomo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang deh mai. Dak sahabem, dak ngulok ke deh mai. Keliwat memang ke deh mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang lah mai. Bergaya. Asana ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk saya sekarang kok. Siapa tahu judo kayak Pok Rom.
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai Pok menano kala bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Taipau Beger.
1: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang kekku dak mai, kek kalamai jauh-jauh lamai. Kek kalamai deng lamai.
3: Kude tau ngisah lagi lagu we Mike Robne. De apalah pikir budak-budak tu. De beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Baik, seperti itu berikutnya di pukul 17.30 menit kita bergabung ke RRI Pro 1 Senggelet untuk kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang dirangkakan dengan azan maghrib ya untuk wilayah kota Senggelet sekitar. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan sajian lagu-lagu religi Islamnya.

Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, pilihan musik kami masih hadirkan untuk Anda. Tapi saat ini kita akan hadirkan nuansa musik bernuansa religi ya. Dan nantinya kita juga akan dengarkan kumandang azan maghrib serta pengajian. Dan mendengar tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar pukul 19.
1: Rumpat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. 103,9 FM, Rumpat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: wagul, upala peteng ngarai.
1: Aho bola jam 5 hari nih.
0: Oh se.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih nyahang.

Selamat malam Soprani sahabat budaya BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi ke Balai Wilayah Sungai ataupun BWS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengantisipasi krisis air bersih akibat musim kemarau. Pelaksana tugas Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan, masyarakat yang mulai mengalami kesulitan air bersih pacak memproses bantuan secara berjenjang melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Agus menjelaskan prosedur pengajuan bantuan air bersih yakni kepala desa ataupun lurah mendata warga yang terdampak, termasuk jumlah kepala keluarga ataupun kakak kebutuhan air di wilayah. Setelah itu, pihak desa ataupun kelurahan mengajukan surat permohonan resmi kepada Balai Wilayah Sungai, kemudian tim BWS akan turun ke lokasi untuk memverifikasi data kayak menentukan kelayakan bantuan hingga menetapkan titik penyaluran air bersih di lokasi strategis wilayah terdampak ataupun bukan ke rumah warga secara individual. Dikatakan pula BPBD bertindak sebagai pendamping selama proses penyaluran bantuan berlangsung, namun BPBD siap menerjunkan dukungan armada tambahan jika kapasitas BWS membutuhkan perkuatan di lapangan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Budaya beragam budaya.

0: tai pao begereng.
1: Omay, nyaman kamar kan Mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi Mai nak belajar terlalu kapuk Mai.
2: Syukurlah, Rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar karom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah mudah nyala-nyala aku sekali Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan.
1: Bener,
2: kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Aseku nunggu hari ka tidur di kanti ular Rom.
1: Dek ade Mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya Mai. Tapi yuk nian Mai yuk. Bener lah kateka Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kalian tuku Mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkes rumah. Adik ya.
1: Bukan ya Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar oh. Awas kah.
2: Aulah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kari Mai.
2: Kuningok paling-paling angat-angat teh ayam po ah.
1: Dek ya adik Mai. Menkali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray ya, mahal, ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai. Apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, tai po begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan meseke, typo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
1: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih ketika Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kan sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tak ingin aben,
1: Mayo. Nak tak aku panggil kak Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggil ku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah. Men pok manggil ku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenarnya. Siti Trompak.
1: Yolah, Mayo. Diam-diam, jangan kayak bising nih, gak. Matilah Mai, Mai. Cilak ya Mai.
2: Yo penpok lah yang mulai ya. Yo be.
1: Enggak pun Mai. Kita damai Mai yuk. Cukup kita bayang tahu Mai yuk.
2: Oh Rom. Oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom. Da angin da ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya Mai.
2: Begaya apa Rom? Gimana Rom?
1: Anok Mai, bik tuh pokok ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat Mai. Kayo, punya bini sikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana Mai.
2: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai, sekalinya punya anak diberi nama Mai. Kau tahu tak siapa nama Mai?
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai pau begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai pau begereng.
1: Oh, tai pau begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak.
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar mak. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Mananya?
1: Aok pulih Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kenurut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Seli lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk temai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok ke nih mai. Keliwat mimang ke nih mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan
1: dek,
2: Taipau Begereng.
1: Dek suai memang kekku, dek suai dek memang kekku dah mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai, deng lamai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor,

pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya Allah, peka hidupku nih macam nila selamea. Sebatang kara, dak bekanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumong. Anyi sekeling mengantiku tiap hari. Ase bosan hidup nak nine. Mencari ge, ase percuma. Kek ape? Malam ni cuaca bagus bener kok. Terang benderang. Menek ni pondok dak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne AC dak nyaman? AC nungwe piru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sikeling terus ne? Lame-lame pacak-pacak kuge jadi asu. Aish, nue lolongan asuk tuh. Menakut. Alungku tidur, mikir dunia nih, dak sudi-sudi. Hidup ge, agak sambil lah macam nih. Sembilin ta pacak keluar dari hutan nih. Hutan nih dikeliling laut. Ase-ase, mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun bujang ganteng.
1: Ada Mia Cikar. Wow, Indi Putri Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan ni?
0: Sapeku tak penting bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud Ku dek tahu Mia. Udah ya? Ke apa? Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alung jadi bini. Men urang rumah Indi bidadari dak renyek gugi dari hutan eh. Batang nibung. Cemane lauk batang. Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mane batang ge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

Si kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meniku tahu bayi. Ampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish, kayak gile ku bicara kayak batang nibung nih. Hari lah siang, perut lah lapar. Yang dicari lemadilah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngapain nek ningokku juga nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tu. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lo, Jang.
1: Makasih, Neo.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang. Utan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lama berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanuno, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, ku dapat rusa. Masa lalu, oh.
1: Wah, rezeki nomplok kok Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapa sekiling ngonggong nih? Dak biasa aja macam nih. Bentar nih, oh, ku perlu. Keling, keling. Ngapa kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lanue lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nue tinggi ya. Laki nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yo keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapa kan muter-muter dak teronjatak nak nih, Keling? Kayak, ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, cube Jang, katebang batang nih, Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe ane, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah ne.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang ne jang. Da begeming apel lah batang ne.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Ndak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang nih namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Jang, batang tuh namanya nibung. Cuma batang nibung nih istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih. Lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya nibung ada deket pondok Nek Nila.
1: Ku yakin, ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk, Jang. Nek coba sama Dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Ayo, Nek.
2: Nek Usang melakukan semedi. Dan akhirnya, ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual, neratap, dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: batang ni. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Aok ni. Lah nek, tinggal yang paling bawah nih lah yang belum. Ku tebeng lu nek ok. Kayak ada suara bayi nek dalam batang yang lem ku putong nih. Hah? Aok bayi. Nek, bayi nek, bayi. Tapi ngape je dari umbut nibung nih nek?
0: Aideng lah jang. Sini ku pacak ngerawat bayi ya nek.
2: Akhirnya bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang, layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapakah?
1: Maaf, maaf, maaf. Siapakah?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok Mogeka. Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar, yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Ko kesini nek bebaskan Mia yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambik dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, Nibung, ngapai kau macam to?
5: Yang, gak usah anda deket lo. Ye gi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak ngenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ika seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawanku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantangku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku udah peduli. Kau siap mati demi Nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu lagi rendah. Nang lawan uli udah ha.
1: Cia. Menyingkir ke atas tue. Cia!
4: Kurang ajar kau. Sian! Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dab! Ah, santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
3: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tue. Nih dia keka.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
3: Tulah dia duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha, nyaman ndak kah?
4: Ngape? Aduh, ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibung.

0: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Etnis

Cek, sedenget agi kita jalan. Entah esok atau luse, rasa dak desabar.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cuma nala nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

bahagia tak de duwe. Memang niat masih kecil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jamo.
1: Apa
2: orang
1: jauh?
2: Jauh kira apa? Kira apa? Lama. Cuma aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca lah, tapi ya.
3: Nah, iya.
4: Kalau ikut kita berincang nyanyi.
2: Iya, itu kekaknya budak bet.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi ancok.

Ya baik, sahabat budaya, pukul 21.45 menit waktu Indonesia Barat, dan Anda bersama saya Wanda Sun Alham, dan kami informasikan di RRI, di tepatnya di halaman RRI ya. Saat ini silakan Anda berkunjung ke RRI Sungai Liat ya, untuk menyaksikan pertunjukan Reok Ponorogo. Dan juga sahabat budaya, selain itu juga ada beberapa UMKM. Anda ingin mungkin berbelanja begitu ya, silakan. Nah, untuk Anda yang di kesempatan malam hari ini yang tidak degawi, nak ke RRI, lanjut. Ini untuk sobat budaya semua. Atau nak ketemu keku, baca juga malam ni ya. Oke, untuk sobat budaya semua, masih dengan lagu-lagu hiburan juga yang kami hadirkan untuk sobat budaya di malam ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga bersemangat selalu tentu. Yang nak belanja aneka makanan silakan di RRI Sungai Liat.

0: kata petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: OS, nak mana Bo Es?
3: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo nak kemana Es?
3: Penen palak kone mai.
2: Yang apa penen Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cemurang-urang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
3: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kine.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
3: Cemana cara apa kun berdiri pek panggungnya.
2: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4 pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys, mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Ada gaptek pok nih. Denger rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lah lo?
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI, ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: kok kata peter ya, Mai?
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, masih kita di Tangtu, teman terakhir untuk tidur. Nah, untuk sobat budaya semua yang mulai linot mata, jangan tunda-tunda lagi, langsung bela. Nah, yang nak tidur gitu. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Oke, yang belum nak tidur mungkin lagi nak ke RRI, lagi nak jajan, lagi nak belanja, sok dah ape. Apa pun aktivitas malam ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan yang pasti untuk sobat budaya semua di kesempatan malam ini, ya, sedang menikmati suasana malam di rumahnya, mungkin bersama keluarga atau juga sendiri ya. Ya, bahagia selalu yang pasti untuk sobat budaya semua. Dan baiklah, masih kita di Tangtut, teman terakhir untuk tidur. Dan kali ini kan tiketku Wanda Sona Alham. Kita dengar lagu-lagu daerah Bangka Belitung, sobat budaya. Full Bangka Belitung hari ini, malam ini. Ya, karena Dendang Serumpun Sebalai tadi disambung kayak Tangtut, teman terakhir untuk tidur, sobat budaya. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Ya, banyak di Bangka Belitung nih lagu-lagu yang yang hits, yang juga enak didengar begitu, sobat budaya. Oke, ada sebuah lagu lami nih, sobat budaya, karya cipta dari Parlin Huta Galung, judulnya Ngumpul Ngumpul.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja

0: datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI PES 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI PES ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: kembang terakhir untuk tidur.
1: Ya baik Sobat Budaya, di kesempatan malam ini pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, masih kita di tembang terakhir untuk tidur di Tangtut noh Sobat Budaya. Lagi keku ada sonal hamgantika. Sebelum pula kita masuk ke zona dambus sebentar lagi ya. Ya kita ke masih Tangtut dengan dengarkan lagu-lagu dambus pilihan. Nah Sobat Budaya, di malam ini masih dengan lagu-lagu pop pilihannya. Yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, pantau laju kendaraan dan tidak perlu ngebut-ngebut, santai-santai baik. Yang di rumah mungkin lah ngantuk, tidak apa-apa, sambil tidur, contoh sambil baring-baring denger apa? Rumpat juga macam tu. Ya malam ni yang jaga malam juga, yang jaga malam. Juga hati-hati, jangan tidur macam tu. Kena bahaya menjaga malam tidur macam tu. Jangan sampai untuk tu dengar apa RRI Perempat terus di kesempatan malam ni. Okay, baiklah Sobat Budaya. Kali ini ada suara Tommy Ali ini untuk ikatku hadir karena judulnya Ica Ica Dek Tahu.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi anjok.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ada. Ya baik, semua budaya, kali ini lagu-lagu Dambus pilihan saya akan hadirkan di sesi terakhir kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Sobat budaya, tetap di perumpat RRI Sungai dan selamat mendengarkan. Yang lana tidur, ya selamat tidur.
2: Ngapanya Ernwe putunang ya?
3: Au, tekaru-karu.
4: Tadaya day dek ruang jata.
5: Ika nak tahu dak kisah?
6: Nasek.
5: Macam ne kisah? Orang dua ya baru bercerai, tapi dek bertelak. Maksud nya berdua ya kawin, tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dek bertelak.
3: Oh. Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
6: Setuju.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum kami ucapkan untuk pendengar di sekalian alam. Sembah dan sujud yang kami utamakan, salah dan hilaf mohon maafkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Ya baik sahabat budaya, kita hampir di penghujung waktu dan makasih kalau stay di Perempat RRI Sungai Liat. Sampai jumpa lagi ke Perempat RRI Sungai Liat esok pagi ya. Dan untuk sahabat budaya semua, selamat tidur, selamat istirahat. Kupamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun Sualai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seperadik sahabat budaya di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat Iren Ngantika pagi hari ini seperadik o. Dari jam 5 subuh nih hingga jam 10 kelak seperadik o. Tentu beragam program acara kita seperti biasa seperadik o. Sesaat lagi Iren akan hadirkan hingga pagi ya kupi ya komunikasi perkara iman dan takwa seperadik o. Hingga jam 6 kemudian kita masuk ke kabar berita seperadik sumber dari rri.co.id. Habis kabar berita jam 6 kita ke ngupi pagi ngomong apa baik pagi-pagi seperadik hingga jam 7 seperadik o. Jam 7 kemudian kita lanjut ke kabar berita seperadik o. Sumber tetap dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 7 kita lanjut ke ngupi pagi ngomong apa baik di sesi kedua ini seperadik o. Hingga jam 8 Iren buka line telepon untuk ikat seperadik di 08 12 13 14 10 39. Nomor WA juga yang sama seperadik Radio di part kedua seperadi. Kemudian jam 8 kita ke kabar berita kembali seperadi. Oh, sumber dari rri.co.id hingga jam 8 habis kabar berita jam 8 kita ke berubat beragam unsur budaya sehat hingga jam 9 seperadi. Lanjut lagi ke kabar berita sumber dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 9 kita lanjut sesi kedua di berubat beragam unsur budaya sehat hingga jam 10 di part kedua ini Iren kembali bukaan telepon Ika o, telepon WA nomor seperti biasa di 08 12 13 14 10 39 seperadik. Nah hingga jam 10 Iren ganti Ika seperadik di pagi hari ini edisi hari ini hari Minggu seperadik 17 September 2026 seperadik o. Yo lapor langsung kita bagi kita hadirkan hikmah pagi kita kupiah komunikasi perkara iman dan takwa seperadik o oleh Ustadz Khairuman dengan topik syarat sah jamaah nomor 1 seperadik. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami seperadik. Tetaplah ikat di 103,9 MHz. Semoga ikat terhibur seperadik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoiruman DH dalam acara Kesayangan Kita, cara yang insya Allah penuh dengan berkah. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah, menjadi acara yang dipandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita, mari bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kita hidayah. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena kita sudah diundang oleh Allah menjadi orang yang menyembah Allah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Melanjutkan ngaji fikih pada kesempatan ini, setelah kita membahas tentang syarat sah menjadi makmum, masih melanjutkan tentang syarat sahnya jemaah. Seperti biasa, kita akan pakai kitab Muqaddimah Hadramiyah atau Minhajul Qawim. Bismillahirrahmanirrahim. Yushtaratu li sihhatil jama'ah sab'atu syurutin. Syarat sah jemaah itu ada 7 syarat. Jadi sholat jemaah yang kita lakukan, ya tentu bagi makmum. Bagi makmum adalah ada 7. Kalau 7 ini tidak terlaksana, maka jemaah kita ini tidak sah, khususnya bagi kita makmum. Pertama, alla yataqaddama ala imamihi bi aqibihi au bi al yataihi in sulla qa'idan au bi jambihi in sulla mutaji'a. Yang pertama, syarat sahnya jemaah itu fa in sawahu kuriha wa yundabu takhallufuhu anhu qalila. Syarat sahnya jemaah yang pertama, makmum tidak mendahului imam dengan tumit. Tumitnya tidak lebih maju daripada imam. Tidak lebih maju dari imam di dalam posisinya. Nah sekarang posisinya seperti apa? Jika orang itu sholat berdiri, maka tumitnya tidak lebih maju daripada tumit imam. Jadi kalau kita berjamaah, tumit kita, makmum nih, jangan lebih maju dari tumitnya imam. Muntuh terbalik, makmum jangan imam. Jadi ini yang pertama, jangan lebih maju daripada tumitnya imam. Kenapa? Karena kata Nabi, inna majuilal imamu liyutamma bih. Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti dengannya. Kalau makmumnya lebih maju dari imam, berarti imam mengikuti makmum, bukan bermakmum lagi. Para pendengar RI yakni rahmat oleh Allah, jadi tumit makmum tidak lebih maju daripada imam. Kalau orang sholat duduk, maka au bi al yataihi in sholla qa'ida. Bokongnya makmum tidak lebih maju dari bokongnya imam jika sama-sama sholat duduk. Imam sholat duduk, makmum sholat duduk, maka bokongnya makmum tidak lebih maju daripada bokongnya imam. Ini
Itu kalau sholat duduk. Kalau sholat miring, misalkan sama-sama sakit nih, imamnya yang jadi imam sholat posisi tidur miring, makmumnya sama, sama-sama tidak sehat misalkan. Apa yang jadi patokan nih? Au bi jambihi in sholla mutoji'ah, lambungnya makmum tidak lebih maju daripada lambungnya imam. Jadi yang pertama, makmum tidak boleh lebih maju dari imam dalam posisi. Kalau sholat berdiri, seperti yang saya sampaikan tadi, tumitnya tidak lebih maju dari tumit imam. Kalau sholat duduk, sesama duduk gitu, imam duduk, makmum duduk, bokongnya tidak lebih maju dari bokongnya imam. Kalau sholat miring, maka lambungnya tidak lebih maju daripada lambungnya imam. Kalau sholat tidur terlentang, nah kalau posisi terlentang, imamnya sholat terlentang, makmumnya terlentang, sama-sama sakit misalkan, maka yang dihitung adalah kepala. Kepala makmum tidak lebih maju dari kepala imam. Gitu, tidak lebih maju dari kepala imam. Nah sekarang kalau misal rata, rata, tumit makmum sama tumit imam rata, bokong makmum dan bokong imam saat sholat duduk sama-sama duduk rata, lambung makmum dan imam saat sholat sama-sama sholat terlentang rata, kepala makmum dan kepala imam rata saat sholat terlentang sama-sama terlentang, kuriha fa in sawahu kuriha, maka makruh hukumnya, makruh. Tidak sampai batal, tidak sampai batal. Wa yundabu takhallufuhu anhu qalila, dan makmum sunnah mundur daripada imam sedikit saja. Sedikit, jadi sunnah mundur daripada imam sedikit. Artinya tumitnya itu mundurin dikit daripada tumitnya imam. Tidak usah banyak-banyak. Kalau berdua. Tapi kalau sholat lebih dari berdua ya tentu seperti biasa itu. Wa yakifu dzakar ayyaminihi fa in ja'ahu akhar fa ayyasarihi summa yataqaddamul imam aw yata'akhkharani wa huwa afdal. Dan makmum laki-laki, sesama laki-laki nih, imam laki-laki, makmum laki-laki gitu. Maka kalau dia sendiri berdua dengan imam, berdiri di posisi kanannya imam. Jadi kalau kita sholat berdua dengan imam, ada di sebelah kanannya imam. Jika ada datang lagi satu orang berjamaah, maka di kirinya imam. Setelah Allahu Akbar semua, setelah selesai, imam maju. Imam maju, kemudian makmum merapatkan barisan berdua itu. Itu. Atau makmumnya yang mundur. Makmumnya yang mundur. Dua-duanya ini mundur. Jadi misalkan kita bersolat berjamaah sudah di kanan imam, datang lagi orang, maka ngambil di posisi kirinya imam. Setelah Allahu Akbar, baru mundur sama-sama gitu. Mundur sama-sama, dan ini yang lebih afdol daripada imam maju. Gitu. Walau hadar dzakaroni sofa kholfahu. Jika itu kalau datangnya makmum ini tidak bersamaan tadi. Tapi kalau bersamaan, ada tiga orang. Imamnya satu, makmumnya dua orang. Datang bersamaan makmum nih. Maka langsung membuat sab di belakangnya. Begitu pula perempuan atau banyak perempuan gitu. Kalau misalkan makmum laki-laki nih. Imamnya laki-laki datang satu perempuan nak bermakmum, maka langsung membuat sab di belakangnya, tidak di samping imam seperti laki-laki tadi. Kalau laki-laki kan berdiri di samping kanan imam, dekat dengan imam.
Itu. Tapi kalau perempuan jangan mendekat ke imam, langsung ngambil posisi di belakang gitu. Langsung bikin sub di belakangnya. Kalau perempuan, baik perempuan itu satu orang ataupun banyak orang. Wa yakifu khalfahu ar-rijal summa sibyan illam yasbiku ila safil awal fa in sabaku fahum ahaqqu bihim. Dan urutan sab seperti apa? Summa nisa wa taqif bi wasatuhunna. Urutan sab di dalam salat itu adalah yang pertama adalah laki-laki. Misal banyak orang nih yang mau berjamaah ini ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak misalkan. Sama-sama datang kayak sholat terawih nih kan. Banyak itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak datang semua. Maka siapa yang harus didahulukan yang ada di sab pertama adalah laki-laki. Yang kedua di belakangnya adalah anak-anak. Jika anak-anak tidak datang lebih dulu di sab awal. Kalau anak-anak sudah ada terlebih dahulu di sab awal, laki-laki orang tua datangnya belakangan tidak boleh. Haram hukumnya menarik anak-anak itu dimundurin ke belakang. Tidak jadi. Nah ini sering terjadi, mohon maaf, di sebagian masjid. Anak-anak yang sudah datang duluan tiba-tiba ditarik ke belakang. Tidak jadi. Makanya kita ini di dalam melakukan ibadah, ngatur sebuah kegiatan ibadah harus tahu ilmunya dulu. Kadang-kadang orang yang gak ngerti, gak paham tentang hukum agama, jadi merbot masjid, ngatur itu padahal tidak boleh. Jangan dimundurin, gak jadi. Tidak boleh narik anak-anak yang sudah maju ada di sab awal, ditarik ke belakang. Tidak jadi. Di belakang. Tidak jadi. Haram hukumnya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ini yang perlu disampaikan. Ini yang perlu dijelaskan. Kadang-kadang di sebagian masjid, di sebagian surau, sebagian musola, seperti itu. Bahwasanya ketika anak-anak, tidak jadi di sini. Makanya di sini, fa'in sabaku fahum. Apa? Summa sibyan illa illam yasbiku ila safil awal. Lalu di barisan kedua anak-anak, jika anak-anak tidak datang lebih dulu nempati sab awal. Kalau nempati sab awal, fahum ahakku bihi. Mereka lebih berhak untuk menempati sab awal tersebut. Makanya seperti itu. Tidak boleh wala yunahuna anhu lahum. Tidak boleh untuk ditarik ke belakang. Tidak jadi. Itu dia, saya ulang lagi. Kadang-kadang itulah di sebagian masjid, kadang-kadang anak-anak sudah datang duluan, duduk di sab awal, sudah berdiri komat, ditarik ke belakang kayak pengurusnya itu. Tidak jadi. Makanya marbot-marbot nih ikut kalau ada majelis taklim, ikut kalau anu. Ninda habis sholat langsung pulang. Dah ikut daben majelis taklim. Ada di masjidnya, ada majelis. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, nah itu yang bisa saya sampaikan berikut. Summan nisa, lalu yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga adalah perempuan. Jadi laki-laki, anak-anak, dan perempuan. Jadi posisi perempuan itu di belakang kali, paling belakang. Sehingga nih, kalau misalkan penempatan sab ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Nabi, tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, makruh. Misalkan di sebagian masjid, jemaah untuk perempuan itu ditaruh di samping. Di sebagian masjid itu, tempat untuk perempuan, apalagi dikasih tabir itu, ditaruh di samping. Sehingga perempuan itu sholatnya di samping, bukan di belakang, makruh. Kalau makruh, menghilangkan keutamaan asab di dalam berjemaah. Makanya tetap posisi di belakang, tinggal bikin ruangan gitu untuk perempuan dikasih tabir itu. Para pendengar yakni rahmat oleh Allah, nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih tentang seputar syarat sah jemaah. Semoga bermanfaat, jadi ilmu manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agul! Agul!
1: Berapa ya?
0: Potongan lagi berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lagi berapa, Agul?
1: Wow, lagi 6 hari ini, Pradi. Oh, Non, lagi 6.

Selamat pagi Supradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi kali ini Supradi O dari Pangkal Pinang di Baci Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani meluncurkan Super APPS PKP Smart milik pemerintah kota Pangkal Pinang di Grand Safran Hotel Jumat 11 September 2026. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform digital. Melalui PKP Smart, masyarakat bisa mengakses parkir berlangganan digital, retribusi sampah, PDAM, pajak PBB, pajak restoran, pengaduan, dan layanan lainnya. Gubernur Hidayat menekankan aplikasi harus benar-benar dirasakan manfaat. Ia juga menyebut digitalisasi bisa mempersempit ruang pungutan liar karena pembayaran jadi transparan. Gubernur mendorong 6 kabupaten lain di Bangka Belitung mencontoh inovasi ini. Diskominfo diminta berbagi informasi. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin ngomong aplikasi ini dibangun in-house oleh ASN Diskominfo. Kepala Diskominfo Dedi Ristrianto menyebut tujuan PKP Smart adalah membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi. Aplikasi PKP Smart Pangkal Pinang sudah bisa diunduh di Android dan iOS. Info lengkap di pkpsmartpangkalpinang.go.id. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi Nesp Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita kelak di jam 7 pagi. Jadi jam 7 kelak Spradi. Dan seperti sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id. Seperti itu.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini ne. Oh, mana? Ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Des. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah. Eh?
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambi HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Well, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panas semua. Suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam ini. Lah ada beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam gak ada.
0: Hau gi, kemarin gi baru lah ada kawan kita yang izin gak masuk gawe soalnya meriang. Nah cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda, sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakit ada di menular.
0: Oh, macam tua yuk. Oh yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

0: ade dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spradi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kami, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gue nak marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.
3: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut.

103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Sempradi Sahabat Budaya Informasi di pagi hari ini, hari Minggu 13 September 2026 Sempradio, terkait perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita Sempradio. Nah, hari ini Sempradi Sahabat Budaya dikutip dari Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG kita Sempradi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari Minggu 13 September, Kabupaten Bangka cerah berawan, Kabupaten Belitung berawan, Kabupaten Bangka Selatan berawan, Kabupaten Bangka Tengah hujan ringan, Kabupaten Bangka Barat hujan ringan, ke Kabupaten Belitung Timur berawan, Kota Pangkal Pinang cerah berawan, Sepradi. Nah, Sepradi Sahabat Budaya, Kabupaten Bangka ke Kota Pangkal Pinang hari ini cerah berawan, no, Sepradi, yo. Nah, kayak sekarang ge jam segini, jam 7, matahari mulai panas cerah, Sepradi, yo. Itu dia informasi perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kita kutip dari BMKG kita, Sepradi, yo. Nah, Sepradi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana, yo. Ikat tetap lagi 103,9 MHz yang harus ngeliat Sepradi. Nah, hari ini di halaman kantor RRI ini ramai. Lagi tengah hadir kegiatan Jalan Sehat Sepradi, yo. Nah, malam kelas Sepradi, jangan lupa Ika hadirkan Sepradi, yo. Adi acara untuk para pendengar 1 Prodi 4 Sepradi, yo. Jangan kemana-mana, tetap lagi 103,9 MHz.